0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the
1: hits. Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesuai

0: adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video belajar bersama selanjutnya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang personal pronouns. Apa sih personal pronouns itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba adik-adik perhatikan contoh-contoh berikut ini. Mr. Zaki is very old. Pak Zaki dapat digantikan dengan he, menjadi he is very old. Mrs. Lina is sick. Bu Lina dapat digantikan dengan she, menjadi she is sick. My book is on the table. My book dapat digantikan dengan it, menjadi it is on the table. Lala and Lily are students. Lala dan Lily dapat digantikan dengan they, menjadi they are students. Dari contoh-contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa personal pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau sesuatu hal yang spesifik. Dengan menggunakan personal pronoun, kita tidak perlu mengulang nama berkali-kali. Nah, adik-adik, personal pronouns dibedakan menjadi beberapa macam. Yang akan kita pelajari hari ini adalah subjective personal pronouns, yaitu kata ganti yang menjadi subjek dalam suatu kalimat. Kata ganti yang bisa digunakan adalah I, you, they, we, she, he, dan it. Contohnya, I dan you, kata gantinya tetap I dan you. Lalu Edo, kata gantinya adalah he. Putri adalah she. Edo dan Putri adalah they. A house menjadi it. Putri dan I menjadi we. Agar lebih jelas, ayo kita pelajari satu persatu. Mulai dari he, she, dan it. Yang pertama adalah he. He digunakan sebagai kata ganti untuk seorang laki-laki. Contohnya, Edo is a student. Edo is very clever. Edo adalah seorang laki-laki. Maka kata ganti untuk Edo adalah he, menjadi Edo is a student. He is very clever. Edo adalah seorang pelajar. Dia sangat pintar. My father is in the living room. My father is watching TV. My father adalah seorang laki-laki. Maka, kata ganti untuk my father adalah he. Menjadi, my father is in the living room. He is watching TV. Ayahku ada di ruang tamu. Dia sedang menonton TV. Mr. Budi is my neighbor. Mr. Budi is a teacher. Pak Budi adalah seorang laki-laki. Maka, kata ganti untuk Pak Budi adalah he. Menjadi, Mr. Budi is my neighbor. He is a teacher. Pak Budi adalah tetanggaku. Dia adalah seorang guru. Selanjutnya, she. She digunakan sebagai kata ganti untuk seorang perempuan. Contohnya, Mrs. Anna is beautiful. Mrs. Anna is an artist. Karena Bu Anna adalah seorang perempuan, maka kata gantinya adalah she. Menjadi, Mrs. Anna is beautiful. She is an artist. Bu Anna cantik. Dia adalah seorang seniman. My mom is in the kitchen. My mom is cooking. Karena ibu adalah seorang perempuan, maka kata gantinya adalah she. Menjadi, my mom is in the kitchen. She is cooking. Ibuku ada di dapur. Dia sedang memasak. My aunt is a teacher. My aunt is from Medan. My aunt adalah seorang perempuan. Maka kata gantinya adalah she. Menjadi, my aunt is a teacher. She is from Medan. Tanteku adalah seorang guru. Dia berasal dari Medan. Selanjutnya adalah it. It digunakan sebagai kata ganti untuk benda atau sesuatu hal. Contohnya, this book is yellow. This book is not blue. Menjadi, this book is yellow. It is not blue. That car is very old. That car is not new. Menjadi, that car is very old. It is not new. This is my house. My house is very big. Menjadi, this is my house. It is very big. Sampai di sini sudah jelas kan adik-adik? Jika ada yang belum dimengerti, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa di like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, kita masih di Multatul Weekend, masih terus menemani sahabat Multatul semuanya sampai dengan jam 9 pagi. Dan juga jangan lupa nanti tepat di pukul 8 kita kedatangan dari kakak-kakak yang artinya adalah dari kakak-kakak komunitas Read Aloud.
0: Iya,
1: iya. Nah, biasanya tuh habis hujan itu biasa menyuburkan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, betul ya? Termasuk salah satunya adalah bunga. Nah, katanya A punya sesuatu yang bisa di-share kepada adik-adik nih terkait dengan bunga.
0: Nah, jadi kafat itu ada beberapa informasi tentang bunga.
1: Bunga.
0: Tapi bunganya yang makannya itu di malam hari.
1: Wah, wow, unik banget berarti ya.
0: Iya.
1: Orang-orang yang rata-rata kan bunga umumnya itu bermekarannya tuh di pagi hari ya, sesuai dengan cuacanya yang sejuk.
0: Tapi ini
1: macam.
0: Ada.
1: Tapi ini beda.
0: Iya, beda ada.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama ada bunga moonflower.
1: Moonflower.
0: Bunga pertama yang mekar di malam hari adalah moonflower, alias bunga bulan. Bunga ini mulai mekar pada sore hari dan akan layu saat matahari terbit. Moonflower memiliki aroma manis yang sangat kuat, sehingga dapat menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Oh ya, bunga ini sebenarnya berasal dari Florida, Amerika Serikat.
1: Oke. Oh, namanya moonflower ya.
0: Terus yang kedua, evening primrose. Tanaman bunga evening primrose ini tingginya bisa mencapai 1,5 meter.
1: Oh, panjang juga
0: warna,
1: ya.
0: Iya, warna bunganya juga beragam. Dari kuning, pink, ungu, oranye, putih, serta merah. Menurut beberapa sumber, bunga-bunga ini, bunga berwarna kuning ini hanya akan mekar pada saat malam hari. Bunga ini memiliki kandungan lemak sehat, sehingga banyak diambil minyaknya untuk kesehatan kulit.
1: Oh, ternyata berguna juga untuk hal lain ya, untuk kesehatan kulit kita. Tadi apa namanya bunga evening
0: primrose.
1: Nah, itu dia sahabat Melatulia. Terus yang ketiga.
0: Tiga, Bragmansia. Bragmansia juga dikenal sebagai bunga trompet malaikat.
1: Waduh.
0: Bunga ini mekar pada malam hari dan hanya bertahan selama beberapa hari. Sayangnya Bragmansia harus dijauhkan dari anak-anak.
1: Kenapa?
0: Dan hewan peliharaan, karena bunga ini sangat berbahaya jika sampai tertelan atau mengandung racun.
1: Ay, berarti itu bunga yang harus dijauhi oleh manusia gitu ya. Sebetulnya terus, sih nggak perlu dijauhi, cuman jangan sampai tertelan saja gitu.
0: Terus bunga ini adanya bunga ini tanaman tropis dari Amerika Selatan.
1: Oke, untungnya ada di Amerika ya, di kita nggak ada. Oke, terus yang keempat,
0: Cassid Lange Lily.
1: Oke.
0: Bunga Cassid Lange Lily berbentuk trompet saat mekar pada malam hari. Umumnya bunga ini memiliki 6 kelopak berwarna putih, namun ada juga yang berwarna pink, ungu, atau kuning. Aromanya yang kuat membuat Cassid Lange Lily dipilih oleh banyak orang sebagai bahan membuat parfum.
1: Dipakai buat parfum ya, bahan buat parfum.
0: Bisa juga dipakai buat acara-acara penting gitu, buat acara-acara gitu.
1: Mungkin saking harumnya gitu ya wangi bunganya. Satu lagi terakhir,
0: bunga sedap malam. Bunga sedap malam atau Tuberose juga akan mekar pada malam hari. Aromanya yang kuat mampu membantu relaksasi pikiran, menekan rasa cemas, serta meningkatkan daya imajinasi. Tak heran jika bunga ini kerap digunakan sebagai bahan utama pembuatan parfum. Begitu.
1: Oh, jadi ada dua bunga yang mekar di malam hari itu dijadiin sebagai bahan dasar untuk parfum ya?
0: Iya.
1: Bunga apa aja tadi tuh, ah? Yang keempat?
0: Casablanca. Dan bunga sedap malam.
1: Bunga sedap malam. Itu dia sahabat Mutatuli ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan untuk adik-adik semua. Oke?
0: Iya.
1: Tetap semangat terus ya, Ayah.
0: Ya, di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
0: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton.
2: Kisah Kancil, Rubah, dan Kelinci.
3: Wah, tak kusangka bisa panen sebanyak ini. Ternyata bibit yang diberi oleh kelinci sangat berkualitas.

0: Wah, ada kelinci. Selamat pagi, kelinci.
1: Pagi, Kancil. Wah, buah tomatmu banyak sekali.
0: Iya, ini aku panen sendiri dari kebunku. Terlihat segar, bukan? Semua ini berkat biji tomat yang kau berikan padaku.
1: Jadi, itu berasal dari biji yang kuberikan?
0: Iya, aku datang ke sini untuk memberikan sebagian untukmu.
1: Terima kasih sekali, Kancil. Aku jadi tidak perlu mencari makan lagi. Asyik.
0: Jika kurang, nanti akan kupetikan lagi.

0: Aman kan? Aman? Yes, sepi. Ah, di sini rupanya. Tada, tomat merah dan segar. Saatnya pulang. Ah, terlihat menggiurkan. Enak. Maaf ya kelinci, ku ambil sedikit. Nanti kamu bisa minta lagi dari kancil.
1: Bisa berkurang sebanyak ini. Pasti ada yang mengambilnya. Tapi siapa ya?
0: Selamat pagi, kelinci. Kau terlihat panik. Ada apa?
1: Selamat pagi, Rubah. Ah, ini tomat yang kusimpan tiba-tiba berkurang 3 buah. Aku sedang kebingungan.
0: Aku turut berduka. Sebaiknya kau menyimpan lebih baik lagi lain kali, supaya tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi yang hilang kan cuma 3. Ikhlaskan saja kelinci, sisanya kan masih banyak.
1: Iya sih, tapi...
0: Kelinci. Dia tidak belajar dari kesalahan. Masih saja menyimpan di tempat yang sama.
1: Wah! Berkurang lagi tomatku! Siapa sih yang usil begini?
2: Hai kelinci, kenapa pagi-pagi kau sudah marah-marah?
1: Tomatku ada yang mengambil setiap malam, tapi aku tidak tahu siapa.
2: Mengambil?
1: Iya. Malam pertama hilang 3 buah. Malam kedua hilang lagi 4 buah. Aku kesal sekali.
2: Ah, aku punya ide. Untuk menangkap si pencuri itu.
1: Ide bagus, Kancil.
0: Tadi kulihat kancil membawa tomat lagi untuk kelinci. Mari kita ambil beberapa. Tomat. Wah, ini tomat raksasa. Rasanya kok... Pedas. Air. Tidak.
1: Bagaimana rasanya paprika, Rubah? Enak.
0: Hai, Kak.
1: Iya, yang kamu makan tadi itu paprika. Itu balasannya karena kamu sudah mengambil tomatku.
2: Kami mengganti tomat itu dengan paprika untuk memberimu pelajaran, Rubah.
0: Maafkan aku sebenarnya tak bermaksud mencuri tomatmu. Kulihat kamu punya banyak sekali. Jadi kupikir tidak ada salahnya ku ambil beberapa.
2: Kau maafkan Rubah, kelinci. Toh juga tomatmu masih banyak. Nanti bisa kuberi lagi.
1: Iya, aku maafkan. Lain kali, sebaiknya bilang saja kalau mau. Jadi, kau tidak harus makan paprika.
0: Terima kasih, kelinci, kancil.
1: Ini, tomat untuk penawar pedasmu.
0: Terima kasih.

Demikian tadi sudah kita ikuti dongeng anak. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dongeng tersebut. Dengarkan kembali ya dongeng anak lainnya di jam dan acara yang sama. Sampai jumpa.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah jam 7 lewat 56 menit untuk pagi hari ini. Berarti kan bentar lagi jam 8 nih.
1: Iya.
0: Iya, berarti
1: ada kakak-kakak dari komunitas itu.
0: Iya. Alhamdulillah udah datang sih. Tapi iya, kita simpen dulu aja mereka. Nanti kita keluarkan nanti di jam 8 gitu ya. Jadi untuk adik-adik semuanya yang di rumah nih, yang lagi dengerin kita, bersiap-siaplah untuk mendengarkan cerita dari kakak-kakak Komunitas Read Aloud gitu ya. Tadi kita udah ngobongin masalah bunga yang mekar di malam hari. Udah ngomongin sarapan juga, udah ngomongin tentang hujan juga. Kira-kira menjelang siang kayak gini, enaknya ngapain ya ayah?
1: Biasanya tuh olahraga sih.
0: Ah iya, olahraga penting juga ya, olahraga ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Bagusnya olahraga apa nih yang cocok nih untuk adik-adik nih, Kak?
1: Olahraganya paling main sepeda.
0: Main sepeda, betul, sangat direkomendasikan. Main ini rollerblade gitu. Can player gitu. Main itu ya, sepatu roda boleh kalau misalkan yang punya.
1: Main bola.
0: Ah, betul, main bola bisa. Atau kalau alun bisa ikutan sama ayah sama bundanya, ikutan jogging ya.
1: Iya, boleh.
0: Lari-lari pagi gitu, kemudian juga boleh main-main sarana olahraga yang disediakan di alun-alun.
1: Iya,
0: gitu.
1: Boleh.
0: Atau mau main basket juga ada ya kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Betul. Jadi adik-adik sahabat Mutatuli nih yang pagi ini mungkin belum kemana-mana, bisa olahraga. Tapi kalau kondisinya hujan gimana tuh, A?
1: Hujanan.
0: Ya? Bagaimana urusannya hujanan? Kira-kira kalau pagi hujan-hujanan kan masih dingin nih, masih mager gitu. Enaknya olahraganya gimana nih? Kalau pas hujan kita nggak bisa outdoor, nggak bisa keluar gitu, tapi tetap harus olahraga.
1: Kalau hujan apa ya?
0: Ada ide nggak?
1: Nggak ada sih, paling tidur.
0: Ya nggak bisa dong, nggak ada namanya olahraga tidur. Ada, kita bisa melakukan senam, senam kan bisa di rumah. Atau mungkin jalan di sekitar rumah saja juga bisa, yang penting bergerak gitu ya. Mungkin dari dapur ke sumur, ke kasur, dari dapur ke teras, ke tengah rumah, jalan terus gitu, berkeliling-keliling gitu bisa. Atau yang rumahnya yang agak luas, punya halamannya juga cukup luas, bisa di halamannya juga, gitu,
1: iya,
0: sambil
1: bisa.
0: Jalan-jalan, jogging, lari-lari kecil segala macem gitu.
1: Bisa.
0: Apalagi kira-kira ya?
1: Paling kalau lagi hujan sih enaknya tidur, makan mie gitu.
0: Anu kamu tidak memberikan tidak memberikan insight yang baik. Kalau enggak olahraganya ini kalau yang agak sedikit levelnya tinggi bisa push up atau juga mungkin sit up sama back up kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu sangat direkomendasikan ketika di luar sedang hujan. Oke.
1: Oke.
0: Nah, sahabat Mutatuli jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ketemu dari kakak-kakak Komunitas Read Aloud. Alhamdulillah sudah datang di sini juga. Jangan kemana-mana pastinya ya, tetap di 89
1: Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Susah

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting, berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh? Kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan gak harus mahal.
1: Lah terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
3: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
3: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
3: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
3: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
3: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran.

0: dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 7 pagi. Yeay! 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih ditemani bersama Abi Lilo dan juga
1: Fatih.
0: Iya, betul sekali. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan ke adik-adik semuanya, bahwa di jam 8 ini kita kedatangan tamu yang setiap pekannya datang dengan bintang tamu berbeda-beda gitu ya. Dan pastinya ceritanya juga beda-beda gitu ya. Dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak. Dan hari ini ceritanya mainnya single. Asik. Bukan karena kakaknya yang memang lagi single, tapi memang sendirian aja gitu ya. Hari ini kita sambut bersama-sama, ini dia Kak Meli.
2: Halo.
0: Apa kabar Kak Meli?
2: Assalamualaikum, baik.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mel, boleh di-share dong, hari ini kita bakalan dengerin cerita tentang apa nih?
2: Hari ini kan biasanya kita berdua ya. Nah sekarang kita perdana banget nih sendiri. Jadi kita mau bercerita tentang cerita berantai.
0: Cerita
2: jadi
0: berantai.
2: Ceritanya akan bersambung.
0: Oh my God, serem ya. Ada kayak horror gitu berantai.
2: Iya.
0: Bersambung tuh kayak gimana sih Kak?
2: Jadi kan satu buku ini, satu series ini nanti saya nanti ceritanya untuk satu atau dua lembar nanti akan dilanjutkan oleh reader selanjutnya.
0: Di episode berikutnya.
2: Iya betul.
0: Sampai buku ini habis.
2: Betul sekali.
0: Mabok-mabok deh.
2: Tapi menemani adik-adik setiap weekendnya untuk menunggu-nunggu nih.
0: Siap, mudah-mudahan sih adik-adik semua di rumah tidak ketinggalan satu cerita pun ya.
2: Iya betul.
0: Karena satu kesatuan. Betul. Boleh ditunjukkan ke kamera bukunya. Okay. Biar adik-adik juga yang nonton live YouTube dan sebagainya juga bisa lihat. Oke, judulnya adalah
2: Tak Kenal Menyerah.
0: Tak Kenal Menyerah.
2: Karya Rashid Akbar.
0: Masya Allah. Seperti apa ceritanya nanti kita akan bacakan gitu.
2: Sudah
0: ya.
2: Sudah tidak sabar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol aja dulu Kak. Okay, gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih aktivitas Kakak ngapain aja nih?
2: Kalau aktivitas seperti biasa ya, selain reader atau berkomunitas di kegiatan berkomunitas di Read Aloud ini, aku juga sebagai pengajar guru TK.
0: Guru TK.
2: Iya.
0: Cocok berarti dong.
2: Betul. Ya.
0: Iya, sudah berapa lama mengajarnya Kak?
2: Kalau mengajar aku kebetulan masuk tahun ini 6 tahun. Dari lulus SMA, menunggu kuliah karena belum ada keputusan saja mau di mana, jadi memutuskan untuk ngajar dulu.
0: Wah, sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Begitu lulus SMA, kemudian ngajar, lalu kemudian sambil kuliah pada akhirnya.
2: Sambil kuliah, lulus.
0: Sekarang sudah lulus.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Dan tetap lanjut ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Mau nanya sesuatu sama Kak Meli.
1: Kira-kira kesehariannya ngapain aja nih?
2: Ya selain
0: untuk ngajar.
2: Ya, selain mengajar untuk kegiatan di Read Aloud nggak ada sih. Kayaknya cuman ngisi gabutnya atau bosannya tuh dengan olahraga ya. Karena sekarang lagi banyak banget tuh yang lari-lari di alun-alun.
0: Betul, betul, lagi happeningnya ya. Oke. Okay. Kakak sendiri olahraganya spesifiknya apa atau apa aja yang?
2: Kadang lari sih, lari. Paling badminton juga, ini masih di sini ya.
0: Oke, okay. Di gor sana ya.
2: Iya. Tetangga, rumah tetangga, olahraga tetangga.
0: Enggak. Lu lagi nih,
2: iya.
0: 4L. Rutin itu Kak?
2: Enggak juga sih. Kalau misalnya ada waktu senggang dan luang, ada temannya juga.
0: Oh gitu. Kalau ada waktu senggang dan ada teman,
2: iya.
0: Langsung gas gitu ya.
2: Iya. Makanya di sini juga agak deg-degan juga nih sendiri. Tapi ternyata ketemu Kak Lilo dan Kak Fatih luar biasa, asik banget ya. Bikin nyaman.
0: Kak Meli juga asik orangnya ya. Seasik cerita yang nanti bakalan kita dengarkan dari Kak Meli ya. Tapi nggak sekarang, kita keep dulu.
2: Okay.
0: Jangan langsung terburu-buru nafsu. Aduh. Gitu ya, nggak baik gitu ya. Kita nanti bakal break dulu sejenak setelah kita dengarkan beberapa pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
1: 89 Multitool FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia, tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Dan Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Ya, kita kembali lagi di Multatuli Weekend. Kita masih temani sama Kak Meli dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak. Kak, ini kan lagi musim hujan ya.
2: Iya.
1: Ada tips nggak sih kakak sebagai orang yang banyak bergelut dengan anak-anak gitu ya. Dan secara anak-anak adalah orang yang cukup rentan terhadap musim pergantian gitu.
2: Iya sih, karena kebetulan di sekolah juga hampir kemarin tuh hampir setengahnya untuk yang sakit ya.
1: Oh, iya?
2: Ya, sakit panas, batuk pilek. Jadi untuk sedikit tipsnya itu, kalau misalnya ada turun hujan kan biasanya anak-anak seneng banget hujan-hujanan nih. Untuk sekarang, untuk musim penghujan sekarang jangan dulu hujan-hujanan. Karena kan dari polusi, dari udara kemarin juga habis erupsi. Kan karena kita tidak tahu dengan apa namanya kondisi udara ya. Siap. Jadi jangan ditahan dulu, jangan dulu hujan-hujanan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu.
1: Itu paling penting sih ya.
2: Iya.
1: Untuk menjaga imunitas tubuh adik-adik semua ya di rumah. Jadi harus makan yang cukup, makanan yang bergizi dan sebagainya gitu.
2: Betul sekali.
1: Oke. Sekarang saatnya kita ngerit lot. Silakan Kak.
2: Aku sudah tidak sabar nih.
1: Kita juga enggak sabar. Kita sama-sama kita simak ya adik-adik sahabat Multatuli seperti apa ceritanya dan nanti kita bakal review ya kira-kira ceritanya tentang apa. Oke. Silakan Kak.
2: Iya, ini Kak Meli punya buku cerita nih, series Tak Kenal Menyerah judul bukunya, karyanya dari Rashid Akbar. Nanti dibacakan akan bersambung yang akan dilanjutkan oleh reader selanjutnya. Kita buka ya. Oke, cerita yang pertama adalah kembali ke kampung halaman. Mobil truk itu berhenti dekat stasiun kereta api Pos Kramat. Saat itu matahari bangun saja, baru bangun dari tidurnya. Wajah matahari jingga tampak menyapu awan di sebelah timur. Di antara kecerahan matahari pagi itu, pegawai-pegawai swasta dan pemerintah tampak mulai memenuhi stasiun untuk naik kereta api menuju tempat kerja. Tidak seorang pun peduli dengan kedatangan truk itu. Semua sibuk urusannya sendiri kecuali Gobed. Melihat truk besar itu datang, Gobed langsung berlari menemui bapaknya yang membuka bengkel sepeda liar di pinggir jalan dekat stasiun kereta api. "Pak, Bapak," suara Gobed membuat orang-orang terkejut dan bertanya-tanya, "Ada apa gerangan di pagi hari seperti ini?" "Ada apa sih?" bentak Pak Sudon kepada anaknya yang tiba-tiba datang seperti dikejar hantu. "Truk, Pak, truk itu sudah datang," jawab Gobed tergagap. "Ada truk," katanya lagi. "Truk yang mana? Memangnya kenapa?" jawab bapak sambil menggerutu. Truk DKI." Tiba-tiba wajah Pak Sudon pucat, tangannya gemetar, sepeda-sepeda bekas dan alat-alat sepedanya ditinggalkan begitu saja. "Pak Mimit, titip ya," kata bapak ke tukang servis jam yang ada di sebelahnya. "Memangnya kenapa buru-buru?" Pertanyaan tukang jam tidak dijawab Pak Sudon. Yang dilakukannya adalah menarik Gobed cepat-cepat. Pak Sudon dan Gobed berlari. Mereka terengah-engah. Pak Sudon yang mempunyai penyakit asma itu langkahnya sempoyongan. Setelah sampai di gubuk, ia dapati istrinya menangis. "Pak, cepat angkut barang-barangnya, Pak. Rumah kita mau digusur. Rumah kita, Pak." Istri Pak Sudan sambil menangis. Tangisnya memilukan. Sementara anaknya yang terkecil sibuk mengangkati barang-barang keperluan memasak ke halaman rumah Pak Haji Jaini. Sukri, anaknya yang terkecil, mengangkati barang-barang yang mampu diangkatnya. Terkadang, barangnya terjatuh. Ia pontang-panting memungutnya dan berlari lagi ke halaman rumah Haji Jaidi. Sebelum barang-barangnya ditaruh di lantai, rantangnya jatuh lagi. Sukri pontang-panting lagi memunguti rantang yang terjatuh itu. Setelah itu, ia berlari lagi ke rumah gubuknya yang terletak di pinggir rel kereta api. Di pintu rumah gubuknya, ia memberikan barang-barang yang ringan kepada Sukri. Sukri berlari lagi ke halaman rumah Haji Jaidi, disusul Gobet yang terengah-engah mengangkat televisi hitam putihnya. Pak Sudon lebih sibuk lagi, alat-alat sepeda dan onderdil sepedanya diangkat tinggi-tinggi. Terkadang Pak Sudon terjatuh karena terpeleset, lalu bangun lagi untuk menyelamatkan barang-barangnya yang tercecer. Penduduk sekitar gubuk Pak Sudon keluar dari rumah. Penghuni 3 buah rumah yang didirikan di pinggir rel sibuk menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Sukri menangis. "Diam, jangan menangis," bentak Gobet. "Kita mau tinggal di mana, Kak?" tanya Sukri. Gobet memeluk adiknya. Dia sendiri tidak tahu mau pindah kemana. Dia sadar bahwa rumah yang mereka tempati adalah rumah liar yang sudah 3 tahun mereka huni. 3 hari lalu, bapaknya mendapatkan surat dari kantor kecamatan. Surat itu berisi perintah membongkar rumah yang ditempatinya karena rumahnya berada di atas tanah negara. Surat itu tidak ditanggapi Pak Sudon. Surat itu dikiranya cuma gertakan sambal belaka. Ternyata tidak. Surat itu diterimanya 3 hari lalu, betul-betul surat perintah bongkar. Jika pemilik rumah tidak membongkar sendiri rumahnya, maka petugas dari kecamatan dan kelurahan yang akan membongkarnya. Pak Sudon terengah-engah menyelamatkan barang-barang. Setelah semua barang dipindahkan, datang 2 mobil pickup yang penumpang berseragam. Pak Sudon berdiri dekat rumahnya. Hatinya sedih, menangis melihat hasil jerih payahnya yang selama ini sia-sia. Petugas dari kelurahan dan kecamatan mulai bergerak. Beberapa warung nasi dirubuhkan, warung kopi tinggal puing-puing. Rumah Pak Sudon diikat dengan tambang lalu ditarik. "Jangan, jangan ditarik, jangan dirubuhkan rumah Bapak," pekik Sukri menggerung-gerung. Tangannya menunjuk-nunjuk rumah yang sekali tarik runtuh berkeping-keping. Sukri menangis. Gobet memeluk adiknya, hatinya luluh. Sementara ibunya memeluk anak-anaknya dengan air mata berlinang. Tak terkira hancur hatinya. Rumah yang dibangun selama 3 tahun hancur sudah. Papan tripleknya berserakan, tiang-tiang rumahnya patah dihantam linggis. Pasang batu bata setinggi 1 meter juga hancur tanpa tersisa. "Ibu, kita mau tidur di mana, Bu? Saya takut kalau tidur di halaman terbuka." Suara Sukri memelas menghancurkan perasaan ibu yang paling dalam. Sesaat jemari tangan ibu mengelus-ngelus rambut anaknya, Sukri mendongak wajah memandang ibunya dengan air mata berlinang. "Sabar, Nah," terdengar suara ibu lirih. Sukri memeluk ibu erat. Gobet ikut mengelus kepala Sukri sambil menahan tangis. "Hancur sudah tanpa sisa," bisik bapak. Tampak para petugas dari kelurahan dan kecamatan sibuk mengangkati kayu-kayu dan sampah ke atas truk. Tempat itu langsung bersih tanpa sisa, kecuali onggokan-onggokan batu. Dibiarkan tergeletak. "Barang-barang kita semua di halaman rumah Haji Jaidi kan, Bu?" tanya bapak. Ibu mengangguk. "Sebagian sudah Sukri angkati, Pak," sambut Sukri dengan sisa tangis serta ingus yang meleleh di hidungnya. Bapak mengangguk-ngangguk. Perasaannya berdentam-dentam, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Pembongkaran gubuk-gubuk liar di dekat stasiun kereta api itu berjalan lancar. Puing-puing bekas bongkaran gubuk segera dinaikkan ke atas truk. Petugas-petugas tampak berlalu-lalang mengambil puing-puing yang berserakan. Bapak tampak termangu di bekas rumah gubuk yang tergusur. Dia diam saja seperti patung walau Gobet mengajaknya ke tempat yang lebih teduh. "Pak, Bapak, Sukri tidur di mana, Pak? Sukri mengantuk." Sukri berusaha lepas dari pelukan ibunya, lalu ia berlari mendekati bapaknya sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Bapak menatap Sukri, lalu dipeluknya. Papa, Bapak terlihat terpukul oleh kejadian barusan. Ia menatap pula Goben yang matanya masih basah. Kita akan kembali ke kampung halaman, kata Bapak tiba-tiba dengan suara tersendat. Kemana, Pak? Goben minta penjelasan. Ke Tambun, Goben termangu. Ibu menarik nafas, ibu terkenang kampung halamannya di Tambelang, pinggiran kota Tambun.
1: Sudah.
2: Wow.
1: Cerita yang sangat menarik sekali ya. Ada intrik-intrik yang kelihatannya sih terasa sekali gitu ya. Sob, gimana? Tadi sudah nyimak bersama-sama. Apa nih yang bisa coba ceritakan lagi? Ini ceritanya tentang apa nih?
0: Ceritanya itu tentang anak namanya Goben.
2: Goben?
0: Goben.
1: Pakai D,
2: Goben.
1: Goben.
0: Jadi si Goben ini dia itu bikin rumahnya itu liar gitu, punya di tanah.
2: Iya, punya rumah.
0: Rumahnya itu di tanah milik negara.
2: Iya, betul.
1: Terus?
0: Begitu. Terus 3 hari sebelumnya itu bapaknya itu udah dikirimin surat suruh
2: peringatan.
0: Pindah surat peringatan. Tapi diabaikan sama bapaknya.
1: Okay.
0: Nah, terus abis itu ada truk.
1: Truk.
0: Pas si bapaknya sama anaknya itu lagi di stasiun kereta. Ada truk, terus mereka si Gobet ini
1: lari
0: sama ayahnya ke rumahnya. Terus ngeluarin barang-barangnya
2: langsung tanpa apa.
1: Gitu. Oke, mereka akhirnya bakalan
0: pindah
1: ke
2: Tambun.
1: Tambun.
0: Iya kan?
2: Iya, ke Tambun, betul.
1: Betul ya, Kak?
2: Iya, betul ke Tambun.
1: Clear semua ya?
2: Clear, ke Tambun.
1: Berarti Kak Meli menceritakannya luar biasa sekali.
2: Wah, alhamdulillah.
1: Bisa disimak secara jelas oleh Kak Pati gitu. Kalau dari, ya walaupun ceritanya belum utuh ya, ya kira-kira AA bisa mengambil hikmah apa nih dari cerita tadi?
0: Hikmahnya ini, itu kan bukan tanah mereka. Jadi harusnya mereka jangan tinggalin di situ.
2: Jangan terlena ya.
0: Jangan suka ngambil, iya jangan keenakan, jangan mengambil hak milik orang gitu.
1: Hak yang milik, bukan
0: haknya. Iya, yang bukan
2: haknya
0: milik mereka.
1: Iya. Seperti itu, Kak, ya kayaknya ya hikmah yang bisa kita dapatkan bahwa segala sesuatu yang bukan hak milik kita itu tidak baik.
2: Itu
1: bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan diambil lagi oleh si pemiliknya. Betul, anak. Tanah di situ punya negara ya?
2: Iya, di atas negara.
1: Wah, luar biasa sekali ini. Kak Meli sering nggak sih cerita-cerita ini ke anak yang lain?
2: Kalau misalnya di mana, di sekolah atau di luar sekolah?
1: Di sekolah boleh, di luar sekolah juga.
2: Kalau misalnya di sekolah itu kita ada namanya literasi pagi, karena sekarang itu kan gadget ya, gadget digital, dan anak-anak bahkan tadi juga sempat kita flashback atau bernostalgia ya mendengar lagu anak-anak ya, okay. Karena
1: Anda kali yang bernostalgia.
2: Iya sih, iya.
1: Yang ini enggak.
2: Tapi emang betul, saya merasa, maksudnya mengamati juga mendengarkan anak-anak. Anak itu udah jarang banget tadi yang apa yang dinyanyikan lagu-lagu anak-anak gitu kan. Di zaman saya pribadi yang apa namanya yang diobok-obok Joshua itu sekarang itu lebih ke digital ya, kayak lebih viral-viral itu dan memiris karena tidak ada pendidikannya gitu kan. Jadi saya sebagai pendidik itu memberikan pembiasaan itu literasi pagi. Jadi anak-anak membaca buku secara mandiri, makanya kita ramah anak itu banyak gambarnya ya yang menarik untuk dan sesuai dengan usia anak juga. Kita juga bisa mendapatkan atau mengevaluasi cerita anak nih, meregulasi emosi itu cerita anak hari itu di rumah misalnya. kegiatannya seperti apa, bangun tidur, dibangun apa, dibangunin sama mama segala macam, itu kita jadikan sebagai literasi pagi. Jadi kita regulasi emosinya, terus kita juga angkat ceritanya. Kalau misalnya cerita keseharian itu kita bisa untuk bercerita ke yang lain, untuk meningkatkan komunikasi juga. Kalau misalnya di luar dari sekolah, ya terlepas dari load ini, belum ada sih ya kayak, karena sekarang apa namanya, anak-anak tuh sibuknya dengan gadget. Jadi kalau misalnya kumpul itu agak susah, dan kebetulan di rumah saya pribadi kaum Lebak itu udah jarang ada anak-anak yang main. Iya, main kayak kucing-kucingan gitu, ya. Gitu, itu udah jarang banget ya, udah jarang dilihat gitu.
1: PR kita bersama sih kayaknya ya, Kak, gitu, bukan cuma PR teman-teman dari komunitas Little Loud, tapi kita semua parent nih atau orang tua yang sudah dewasa senantiasa mengajak anak-anak kembali ke dunia bermain ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau pas lagi ngebaca kayak gitu, gimana Kak suka dukanya? Misalnya mungkin kan suka lihat aja namanya anak-anak gitu ya.
2: Iya.
1: Dibacain malah lari-lari ya. Atau dibacain bukunya diambil. Iya, gimana mau bacain?
2: Itu challenging banget ya, itu PR banget sampai sekarang, karena anak-anak itu kan kalau misalnya kita satu buku gitu kan, kalau fokus ke kita, nah, ibu mau lihat, Kak mau lihat, itu tuh sulit banget untuk mengkondisikan. Tapi kita sebagai readers gimana pintar-pintar mengkondisikan anak, khususnya anak usia dini ya, untuk tetap kondusif dalam menyimak cerita. Itu biasanya kita selingin dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pemegang buku pun ada teknisnya kali lo, Kak Pati. Jadi
1: gimana coba?
2: Jadi kalau untuk teknis untuk membacanya itu, kita tidak dihadapkan kepada reader, tapi kepada ya kepada pendengarnya. Jadi secara ini, jadi enggak digeser kanan, geser kiri. Jadi fokus anak juga gampang terdistract gitu. Jadi iya, jadi
1: posisi harus konsisten.
2: Nah, jadi tidak geser kanan, geser, kalau misalnya geser hanya sekali dua kali saja. Gitu kan, takutnya pegel ya.
1: Betul.
2: Mulai digeser kanan.
1: Sengklek nanti repot urusan.
2: Nah, jadi gambar atau bacaan atau buku ini fokusnya kepada pendengar. Jadi anak-anak juga bisa kondusif untuk melihat dan mendengarkan. Makanya kita sebagai reader itu diwajibkan untuk membaca atau mempelajari terlebih dahulu apa yang kita mau sampaikan. Gitu. Jadi biar tidak, ibu aku mau lihat, kakak aku mau lihat, sampai ada yang tarik-tarik buku. Kalaupun benar-benar anaknya sudah tidak kondusif, kita biasanya memberikan ice breaking. Yang bisa, ya syukur-syukur kita
1: dikasih es gitu ya. Enggak, kasih game ya. Kira.
2: Iya.
1: Kita bercanda kali ya. Iya. Gimana kayak ice-breakingnya, Kak?
2: Ice-breakingnya, ya kalau kita ada ide yang cemerlang nih, itu menyangkut tentang ada isi bukunya. Tapi kalau misalnya udah bener-bener mentok banget, tidak ada ide, ya paling ya untuk mengkondusikan aja gitu.
1: Game saja ya, untuk menarik fokus mereka kembali.
2: Betul.
1: Ih, cakep nih. Udah pro banget kayaknya.
2: Masya Allah.
1: Nanti kita bakalan dengar lagi cerita-cerita serunya dari Kak Meli kaitannya dengan sering membacakan bersama anak-anak. Kita break lagi ya, Kak ya.
2: Iya,
1: biar kakak juga kan istirahat. Udah ngoceh banyak tadi bacain ya. Jadi biar istirahat dulu. Kita nanti akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di
0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
5: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
4: Loh, memang ayah bisa bantu?
5: Bisa banget.
4: Caranya?
5: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
4: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
5: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
3: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
5: Nah, gitu dong.
3: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatul FM.
6: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
8: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
8: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli, terutama adik-adik sahabat Mutatuli di rumah yang masih terus stay tune di 89. Kita masih di acara Mutatuli Weekend. Kita masih ada bintang tamu, yaitu Kak Meli.
1: Kak Meli, halo semuanya.
0: Iya, ah, mau nanya sesuatu ke Kak Meli, burung kali.
2: Aduh, apa ya, belum
0: belum kepikiran
2: karena lumayan
0: karena ngantuk. Kirain terkesima sama Kak Meli.
1: Aduh.
0: Terkesima ya, dengan performa Kak Meli gitu ya, waktu bacain gitu. Paling ini Kak gitu. Kira-kira misalnya untuk menjaga fokus anak-anak atau untuk menjaga supaya anak tetap cinta terhadap buku, mungkin Kak Meli bisa kasih share berdasarkan pengalaman pribadi gitu.
1: Iya sih. Kalau untuk ya lagi-lagi ya, kita melihat generasi sekarang alpha, beta.
0: alpha dan beta. Kan ya?
1: Iya, mulai bergeser gadget.
0: Iya,
1: terkadang kesalahan terbesar orang tua dan sebagai orang dewasa pun kita membiarkan tanpa pendampingan. Jadi anak-anak tuh jauh banget dari buku, belajar juga kadang-kadang mau ulangannya aja gitu kan. Jadi enggak ada kecintaan terhadap buku atau literasi gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah sebagai ibu guru, kita menyediakan pojok baca, pojok menyediakan baca, banyak buku cerita atau buku-buku bacaan untuk anak, apalagi anak TK, golden age-nya masih tinggi dan besar banget peluangnya gitu. Kalau misalnya di rumah untuk penggunaan gadget bisa didampingi. Kita kan banyak tuh permainan edukasi atau tentang menyangkut tentang literasi. Dan kalaupun untuk pencinta literasi atau pencinta gemar membaca, ya kita menyediakan buku-buku yang sesuai dengan usia anak kita gitu.
0: Kalau perlu juga bisa diminimalisir ya. Kita bisa mungkin ketika di rumah intensitas ngobrol dengan keluarga dibanyakin.
1: Nah, itu
0: ketimbang
1: menggunakan HP,
0: handphone
1: ya.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Dan padahal sebetulnya bisa jadi model ngerit load ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah.
1: Iya.
0: Betul nggak sih Kak?
1: Iya, iya betul betul bisa sekali ya.
0: Salah satunya mungkin bisa menambah bonding.
1: Nah,
0: anak
1: itu dia.
0: Orang tua kan, ya.
1: Karena fakta terunik itu ya, kali lo orang yang sering ngobrol sama orang tua dan sama orang yang jarang ngobrol sama anak nih, khususnya anak itu beda banget gitu loh.
0: Oh.
1: Bersosialnya berbeda, cara regulasi emosinya juga berbeda. Jadi ketika menyikapi hal baru dan membuat kecewa juga berbeda gitu. Apalagi ketika orang tua itu sudah cerdas ya untuk menggiring anak itu ke hal yang positif, apalagi mencintai buku dan Al-Quran, itu luar biasa banget gitu. Jadi bisa kelihatan nih, ini kayaknya deket bondingnya bagus nih. Kalau ini bondingnya kurang gitu, itu kelihatan banget gitu.
0: Okay. Kelihatan dari cara mereka sehari-hari ya, jauh lebih matang, jauh lebih bisa meregulasi emosinya dengan baik. Gitu. Oh luar biasa ya. Jadi ini juga pembelajaran buat ayah bunda yang di rumah, mungkin lebih banyak berinteraksi
1: betul
0: dengan
1: anaknya. Iya.
0: Handphonenya disimpan dulu.
1: Betul.
0: Tempat kerja main handphone.
1: Nah, di rumah juga
0: main handphone juga.
1: Iya, itu.
0: Ya, gimana? Nah, ada anak di rumah, pastikan bermain dengan anak-anak.
1: Iya.
0: Betul gak sih?
1: Minimal ngobrol ya.
0: Minimal ngobrol.
1: Keseharian anaknya itu seperti apa dan gimana? Karena itu benar-benar membuat anak itu tumbuh kembangnya itu luar biasa. Pematangan misalnya umur 3 tahun, 4 tahun dari emosinya juga udah mulai terbentuk luar biasa ya.
0: Siap.
1: Karena ada kata slogan, karena buku adalah jendela ilmu, itu betul sekali.
0: Buku adalah jendela
1: ilmu. Iya, karena gitu dari buku kita bisa banyak belajar, dari buku kita juga bisa menelaah kehidupan.
0: Betul,
1: ya banyak
0: betul.
1: Buku juga yang bermanfaat gitu.
0: Buat anak juga kosakatanya makin bertambah
1: banyak,
0: ya.
1: Iya, karena sekarang kan kebanyakan kalau misalnya karena saya di TK ya, speech delay itu intensitasnya itu tinggi banget kali loh.
0: Ya
1: jadi banyak saya tuh lebih 3 periode inilah khususnya untuk fokus banget terapis kepada speech delay. Bukan terapis sih, lebih ke membantu sedikitnya meningkatkan kosakata itu di 3 tahun ini, karena emang bener-bener setiap masuk Mayoritas speech delay karena kenapa ketika dilihat emang di rumahnya full dengan handphone tanpa interaksi dengan orang tua apalagi buku gitu makanya kita mencoba untuk memberikan anak-anak itu terlepas dari HP gitu terus kayak mencintai atau gemar membaca jadi memberikan kosakata yang ada di buku makanya sesuaikan dengan usia anak juga.
0: Siap. Perjalanannya panjang banget ya kak ya.
1: Luar biasa.
0: Tapi harus dilakukan.
1: Nah,
0: ini
1: itu
0: anak-anak
1: dia.
0: Bangsa kita.
1: Betul sekali.
0: Mau nanya sesuatu lagi ya?
2: Ini sih tentang read. Nah kalau misalkan orang introvert tapi dia pengen ngerit gimana itu?
0: Oh, pertanyaannya sangat berat kak. Harus dijawab. Tolong, ini pertanyaan anak saya yang cerdas.
1: Aduh, masya Allah.
0: Kalau misalnya si readernya itu introvert
1: banget ya.
0: Tapi dia punya tugas untuk ngerit minimal buat anaknya lah gitu. Itu gimana kak?
1: Kalau misalnya introvert. Aduh gimana ya, karena saya extrovert lagi. Jadi gak tahu dunia introvert itu seperti apa. Tapi mencoba untuk ini ya, menjawab Kak Pati kalau misalnya mungkin selain deg-degan dan nervousnya ada. kita yakin dulu aja sih. Karena mau kegiatan apapun, kalau misalnya kita yakin sama diri sendiri untuk bisa melakukan hal itu, ya kita pasti bisa. Se-introvert apapun, kalau misalnya kita yakin, kalau misalnya kita meragukan diri sendiri, ya gimana mau berjalan dengan lancar gitu. Diri
0: kapan
1: sendiri aja
0: majunya ya,
1: diri sendiri aja meragukan apalagi orang lain gitu. Makanya mulai dari diri sendiri dulu, meyakinkan diri sendiri kalau misalnya kita untuk bisa melangkah, kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Apapun konteksnya. Kalau misalnya di readers ini ya baca dulu aja, yakinin kalau misalnya kita bisa menyampaikan readers gitu. Paling challenging-nya itu kalau misalnya anak-anak sudah mulai tidak kondusif. Itu agak deg-degannya ada kali ya mungkin ya.
0: Beda ya berarti. Oke. Jadi gitu jadi kata Kak Meli balik ke niat. Niatnya mau mencoba apa enggak.
1: Betul.
0: Kalau misalnya mau nyoba ya insya Allah nanti dimudahkan gitu. Gitu ya.
2: Siap.
0: Oke, ini kita sudah pukul 9:04.
1: Tidak terasa ya.
0: Pak Meli mungkin ada closing statement dari Kak Meli. Terserah mau mengajak untuk ikut komunitas Read Aloud atau mungkin ada pesan tertentu buat ayah bunda di rumah sama adik-adik juga seperti apa silakan.
1: Oke, closingannya terlepas dari tak kenal menyerah. Jadi kita itu tidak terlepas dari meyakinkan diri sendiri apapun itu. Kita yakin dulu kalau misalnya kita bisa melakukannya, kita bisa melangkah karena itu kunci dari segalanya. Dan dari kegagalan kita jangan pernah bersedih, jadikan pelajaran berharga karena orang besar berawal dari gagal. Iya betul.
0: Dan Masya Allah. Banyak banget hari.
1: Aduh. Good of the day ya.
0: Oke. Ada lagi kah?
1: Sedih sih, paling untuk yang mau ikut Read Aloud juga boleh lah. Karena kita sama-sama di sini untuk bertumbuh, belajar dan bersama ya.
0: Oke, okay. Gitu. Itu free ya kalau mau kalau mau ikutan bergabung ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, itu dia sahabat Mutatuli, bincang-bincang kita dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud dan juga sudah diberikan cerita. Dan yang pasti ceritanya ini bersambung ya kak ya.
1: Iya.
0: Nantikan nanti lagi kelanjutannya di pekan yang akan datang.
1: Iya betul.
0: Gitu, ya. Kita pamit yuk karena kita sudah di akhir acara. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita pamit undur suara. Bila itu berlaku daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Say goodbye.

Kedua, beraksi seperti yang diinginkan. Jika Anda ingin lebih bahagia, tersenyumlah yang lebih lebar kepada diri sendiri atau orang lain. Bila ingin tampil lebih rapi, gunakan busana yang lebih rapi dari biasanya. Cukup dukung keinginan Anda dengan aksi yang nyata, sehingga suasana hati dapat menjadi lebih baik. Tiga, dengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah emosi. Bila keadaan hati sedang buruk, dengarkanlah musik yang ceria untuk memacu semangat Anda. 4. Jalan-jalan. Banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan hidupnya saat jalan-jalan. Melakukan kegiatan ini dapat membantu Anda melatih tubuh dan memberikan energi lebih kepada tubuh, sehingga perasaan hati menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu tidur sejenak. Jika terlalu lelah, dengan suasana hati yang begitu buruk, tidur sejenak dapat membantu Anda mengembalikan keadaan diri menjadi lebih segar. Tidak perlu tidur yang terlalu lama, cukup 20 menit. Tidur singkat bisa membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Mukatul 5.
2: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...
1: Tes, 1, 3, tes.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Entu, Jang.
2: Ya, Pak, kopi nak.
3: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
4: Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
5: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
6: cepat, tanggap, profesional, humanis.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih stay tune di 89. Masih di Mutatuli Weekend, masih ditemani bersama saya Lilo. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal-awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan beberapa narasumber. Masih gemes-gemes ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai anak-anak yang mengikuti lomba FTBI. Agak kurang familiar tuh di telinga kita semua ya. Nanti kita bakal kasih tahu, tahu seperti apa FTBI itu ya. Kita kenalan dulu. Ada Jawara Energi, betul? Kasih tepuk tangan dong untuk Jawara Energi. Katanya gitu. Kenalan satu-satu dulu deh. Ada paling ujung dulu ada siapa? Sebutan nama, alamat, kemudian sekolahnya di mana, jenis kelamin jangan digambar. Oke, repot kalau digambar. Ya, kenalan namanya siapa?
1: Perkenalkan, nama aku Tipsil Kolini.
0: Rumahnya di?
1: Rumahnya di Cimarga Lebak.
0: Sekolah di?
1: Sekolah di SDN 1 Marga Jaya.
0: Kelas?
1: Kelas 6.
0: Oke, Tipsil berikutnya. Iya kan? Menurut lo? Ya kamu.
2: Perkenalkan, nama saya Afrina Faiza Umama. Rumahnya di Cipanas.
0: Cipanas.
2: Sekolah di SDN 2 Bintang Resmi kelas 6.
0: Kelas 6, oke. Satu lagi Teh.
3: Perkenalkan, nama saya Nina Rohayati. Asal saya dari Maja Lebak. Asal sekolah saya dari SNPN 2 Maja.
0: Iya. Anak PAUD nih, dari mana?
4: Anak PAUD sudah 40 tahun.
0: Iya, jadi sahabat Mutatuli gak cuma ada anaknya saja, tapi juga ada what should I to call? Pembina, pembimbing, atau apa nih lebih tepatnya?
4: Sih temen aja kayaknya.
0: Iya, ada pembimbingnya aja kali ya, lebih enak ya, coachingnya gitu ya. Ada Coach Miss Pipit Piharsi. Agak dideketin Miss, mic-nya. Oke, geser aja gak
4: apa-apa.
0: Oke. Okay. Agak ditekuk dikit.
4: Agak ditekuk dikit ke atas.
0: Ini ke bawah.
4: Ke bawah ujungnya. Ke atas. Oh, udah pusing. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Ada Miss Pipit PRC sebagai coaching. Oke. Okay. Apa dulu ya yang ditanya? Mungkin ini aja dulu kali ya. Sebetulnya mereka ini siapa? Girl band? Kira ada blur. Bukan ya? Bukan. Mereka adalah?
4: Mereka adalah jawaranya Carpon di FTBI 2025.
0: Nah, FTBI itu apa?
4: FTBI itu Festival Tunas Bahasa Ibu.
0: Festival Tunas Bahasa Ibu, sahabat Mutuli ya. Oke. Opo iki? Maksudnya apa? Sebuah festival.
4: Kalau di tapi khusus untuk bahasa daerah. Kalau
0: bahasa
4: kita
0: daerah.
4: Kan di Lebak, bahasa daerahnya Sunda.
0: Sunda, which is Sunda
4: semua,
0: ya.
4: Jadi semua mata lombanya berbahasa Sunda. Dari pidato atau biantara, mendongeng atau ngadongeng, menulis cerita pendek atau nulis carpon. Terus ada lagi masih ingat?
0: Puisinya mungkin?
4: Puisi, nulis sajak, ngawi, sama borangan kayak stand up komedi itu. Cuma pakai bahasa Sunda.
0: Okay.
4: Borangan itu ngabodor sorangan.
0: Ngabodor sorangan
4: atau larangan, ngalawak sorangan.
0: Lawakan tunggal
4: iya,
0: kalau bahasa kitanya
4: tunggal,
0: ya.
4: Oke.
0: Okay. Dan mereka adalah juara-juara untuk kategori
4: menulis carpon.
0: Oke, okay, menulis carpon. Ya. Oke. Okay. Mereka ini bisa terkumpul begini gimana?
4: Awalnya adanya tahun kemarin, bulan November ya?
0: Okay. Coba mungkin gantian ya, Miss ya.
4: Boleh,
0: biar siapa
4: dong,
0: lagi yang mau cerita. Saya mau Tipsil deh yang cerita. Kalian
1: aku
0: tuh dikumpul. Iya kamu.
4: Iya tips ya cerita.
0: Gimana nih bisa bisa ngumpul? Iya dia nanya lagi.
1: Iya di kemah.
4: Iya.
0: Boleh dari situ juga nggak apa-apa ceritanya.
1: Kita itu awalnya ketemu itu di BPMP Provinsi Banten. Kita kemah itu 4 hari ya.
0: 4 hari.
1: Kita itu ke bagian kamar apa sih mis namanya
4: kayak penginapan
1: ya, penginapan dari 525 ya.
4: Kontingen lebah.
1: Terus kita kenalan di situ, terus kita juga main bareng. Terus lama kelamaan kita juga pindah ke WA, sampai kita
0: kamarnya pindah ke WA. Enggak ya, maksudnya ngobrolnya, ngobrolnya pindah ke WA.
1: Juga kita belajar bareng, kita nulis bareng, kita bercanda juga. Terus pas pulangnya kita masih tetap
4: keep in touch.
1: Ya, chattingan.
0: Betul ya, Aprina gitu ya. Nah, kalau Aprina gimana? Sama juga kayak gitu. Aprina, waktu ikutan lomba ini gimana kok bisa kepilih terus ketemu sama mereka-mereka? Tadinya gimana?
2: Awalnya disuruh Miss Pipit. Terus ada dua teman, jadi diseleksi dulu.
0: Diseleksi, ada berapa tuh dari seleksinya?
2: Satu orang, sama aku jadi dua orang.
0: Oh iya. Kaget, belum selesai.
4: Tenang dulu.
0: Diseleksi satu orang, oh sama juga teman saya. Oh iya betul, juga berarti ya diseleksinya.
2: Terus udah yang kepilih aku.
0: Iya kamu, keren dong kamu ya. Masya Allah. Waktu itu diseleksinya gimana? Gitu. Disuruh ngapain?
2: Suruh bikin, kan awalnya ngapalin cerita terus ditulis deh.
0: Ditulis?
2: Ya, nanti lihat yang tulisannya paling bagus sama yang ceritanya yang paling apal banyak.
0: Oke. Yang apal banyak. Waktu itu seleksinya sudah berbentuk carpon?
2: Iya.
0: Berarti kamu bisa bahasa Sunda dong?
2: Bisa.
0: Oke, nanti kita tes ya. Kalau Nilna gimana? Nilna nih, Nina. Oke, kalau Nina ini kan agak beda nih dari SMP gitu. Gimana tadinya bisa ikutan gabung FTBI lalu ketemu sama modelan begini semua? Gimana?
3: Pas pertama itu aku di kelas nulis, terus ada guru katanya nyari peserta yang mau ikut lomba carpon. Nah, terus dia cari teman aku, terus teman aku itu nggak mau, terus dilempar. Aku mau sendiri sih. Okay. Oh ibu saya mau gitu. Oh,
0: kamu mengajukan diri.
3: Iya.
0: Okay. Kaget dilempar anak orang. Itu guru atau apa sih, atlet ya, lempar-lempar lombing, lempar-lempar orang. Nah, terus akhirnya kamu nggak harus seleksi seperti ini.
3: Masih seleksi.
0: Seleksi juga.
3: Iya, cowok itu kelas 9.
0: Oh, ada lagi 8. Penggantinya.
3: Iya. Dia tuh gak kepilih karena tulisannya jelek.
0: Sang pemandang. Sang pemandang. Iya, tulisannya jelek ya.
3: Tulisan, jelek.
0: Mungkin tulisan ininya ya, hurufnya kali ya.
3: Oh, jelek banget itu.
2: Nanti dia lihat video ini lagi.
4: Oh, sudah lagi dengerin ini.
0: Kak, enggak usah dari hati banget. Kasihan anak itu insecure nanti. Terus gimana, Kak?
3: Terus pembina itu udah pilih aku.
0: Oh, jadi kamu berlenggang tanpa ada apa namanya seleksi apapun.
3: Seleksi sih ada.
0: Tapi kebetulan jelek tadi kata kamu. Oh, gitu. Terus datanglah gitu dikumpulin di BPMP.
3: Iya.
0: Emang walaupun beda ini tetap dikumpulin satu tempat gitu.
4: Iya, tingkat provinsi. Jadi kalau tingkat provinsi dari tingkat SD sampai SMP kumpulnya bareng.
0: Oh, artinya mereka sudah seleksi sebelumnya di tingkat kabupaten. Oh, I see.
4: Dan setelah selesai kejuaraan di provinsi.
0: Oke. Berarti masing-masing ini mewakili juaranya masing-masing.
4: Iya.
0: Oke, kalau Tipsil juara berapa?
1: Aku di kabupaten dapat juara 2, terus maju ke provinsi dapat juara 2 lagi.
0: Iji, cakep. Kalau kamu?
2: Di kabupaten juara 1, di provinsi juara 1.
0: Kalau
3: aku di kabupaten juara 2, maju ke provinsi juara 3.
0: Tetap. Nah, itu baru sedikit kita spill ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi bagaimana proses kreatif mereka, bagaimana proses mereka belajarnya seperti apa, dan pastinya ketika lomba banyak tantangan juga kan, ya kan, ketemu yang jauh lebih lebih expert, lebih ahli gitu ya. Nah, pasti tantangannya juga berbeda gitu ya. Nanti kita bakalan cerita lagi, oke?
1: Oke.
0: Jangan kemana-mana, sahabat Suta Tuli. Kita bakal break sejenak untuk mendengarkan pariwara yang melewat berikut ini. So, tetap stay tune terus di 89 Suta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
6: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
10: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
9: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan selotip. Kita masih di Mutatul Weekend, masih dengan teman-teman dari Jawara Energy. Ada Afrina, ada Tipsil, dan juga ada Nina. Oke, tadi kan sempat Afrina bilang bahwa pada saat latihannya itu ditulis kemudian dihafalin gitu. Itu gimana sih maksudnya kalau dihafalin gitu?
1: Itu tuh cuman buat pas seleksi doang.
0: Pas seleksi.
1: Itu biar dilihat kerapihan tulisannya gitu.
0: Oh, jadi untuk memastikan kalau kerapihan tulisannya makanya dihafal.
1: Iya.
0: Oh, gitu ya, Miss ya?
2: Betul.
0: Tapi pada saat latihannya tentu tidak dihafal kan?
2: Kalau pada saat pelaksanaan lombanya, anak-anak kalau FTB itu bedanya dengan FLS3N, jadi mereka kan dikasih gambar langsung di tempat, Pak Kalilo. Jadi peserta lomba itu nanti dikasih gambar, mereka harus membuat cerita berdasarkan tema yang ada pada gambar.
0: Gambarnya random itu?
2: Disiapkan sama panitia. Biasanya untuk satu tingkat itu sama semua. Misalnya gambar anak kecil yang lagi ngelamun di belakangnya ada sekolah misalnya gitu. Okay. Nah itu dibagikan nanti gambarnya, silakan anak-anak bikin cerita berdasarkan gambar itu.
0: Terserah itu. Terserah. Mau misalnya mengarahnya kepada horor temanya.
2: Kalau genrenya bebas. Cuma yang penting nyambung gitu dengan gambar.
0: Kira-kira
2: kalau orang lagi ngelamun masa ceritanya apa gitu?
0: Masa ceritanya lagi metis ya? Jadinya ya. Oke. Biar dicek nih, coba kalau Tipsi waktu itu dapat gambar apa?
3: Di tingkat kabupaten.
0: Mana aja deh, terserah.
3: Kalau di kabupaten waktu itu dapat satu anak.
2: Sama semuanya.
3: Ada pokoknya ada anak itu ya? Ada anak perempuan, anak laki-laki, sama ada gurunya juga.
2: Pegang dompet bukan?
3: Iya, dompet.
2: Agak gede suara.
0: Yang mana sih? Yang benar?
3: Dua-duanya ini.
0: Ya udah coba kamu bantu jelasin. Waktu itu dapat gambar kayak gimana?
3: Waktu itu kita dapat gambar anak perempuan.
0: Perempuan.
2: Sama cowok.
3: Sama laki-laki. Terus sama
4: kembaliin dompet di gurunya.
3: Iya.
0: Kembaliin dompet di gurunya. Itu aja.
3: Iya.
0: Oke. Jadinya carpon kamu judulnya apa?
3: Apa ya? Aku lupa lagi. Apa namanya itu?
0: Intinya apa? Kacamata. Inti ceritanya apa?
3: Inti ceritanya itu ada anak perempuan yang ngebantuin ibunya jualan di sekolah. Terus hasil jualan itu, penghasilan itu dia taruh di dompet. Tapi dompetnya itu jatuh atau enggak ketinggalan gitu, lupa. Terus dikembaliin sama anak laki-laki.
0: Kalau kamu jadinya carponnya seperti apa dari gambar yang sama? Intinya apa?
2: Yang dituduh bukan? Dituduh mencuri itu bukan, Uma? Yang Uma cerita ke Miss Yumi?
4: Itu
2: bukan.
4: Di provinsi.
2: Oh, itu yang di provinsi.
4: Kalau kemarin lupa sih, cuman ingat judulnya doang.
0: Apa judulnya waktu itu?
4: Jujur teh penting.
0: Jujur teh penting. Oh, gitu?
2: Leres.
0: Leres. Nah, kalau di provinsi, gambarnya beda?
4: Beda-beda sih.
0: Oh, beda-beda. Oke.
2: Oh, setiap anak yang di provinsi beda ya?
4: Beda-beda.
0: Kalau Teh Nina gimana waktu di kabupaten? Dapat gambar apa?
3: Dua anak laki-laki sama perempuan itu belakangnya sekolah.
0: Belakangnya sekolah.
3: Iya.
0: Terus
3: Nina kasih judul Jangan Buruk Sangka Tiheula.
0: Jangan buruk sangka tiheula.
3: Ulah buruk sangka tiheula.
0: Kan carpon. Oke. Siap. Nah, kalau yang di provinsi dapat gambar apa? Coba kalau Nina?
3: Masih ingat? Lupa lagi.
0: Iya. Oke. Kalau kamu? Tipsil? Masih ingat?
3: Aku ingat-ingat. Ada anak perempuan, dia tuh kayak lagi di amben gitu. Terus banyak bintang, sama dia tuh lagi kayak nempelin bintang di tembok gitu. Dia di tembok saungnya itu. Sama ada kayak beberapa hewan kalau gak salah mah. Oh, udah gitu. Yang diinget itu, malam-malam.
0: Kalau kamu, nah, apinya?
4: Ada di belakang di belakang rumah gitu. Di kebun gitu. Terus ada anak cowok, dia lagi main sama bebek gitu. Terus di sampingnya ada kakeknya.
0: Jadinya ceritanya, judulnya, dapat judulnya?
4: Ceritanya lupa lagi ya, coba.
0: Tentang
4: tentang pokoknya si anak cowok itu selalu nuduh si bebek kalau misalkan dia yang selalu nyuri barang, padahal kan gak mungkin gitu kan bebek nyuri barang.
0: Bebek mana bisa ngomong.
4: Iya, biasanya kan nyuri makanan misalkan gitu kan. Iya gitu.
0: Oh gitu. Susah gak sih guys bikin carpon kan? Bikin cerpen aja agak ngejelimet ya, ribet, apalagi carpon mesti pakai bahasa Sunda lah segala macem gitu. Gimana?
2: Siapa yang mau cerita duluan?
0: Siapa?
4: Miss.
2: Aku. Miss kan gitu.
0: Tadi mama malu-malu, sekarang aku. Oke, silakan Ina.
3: Bagi aku sih cerpen sama carpon itu lebih susah cerpen.
0: Oh, lebih susah cerpen?
3: Iya.
0: Kenapa?
2: Bahasa Indo.
4: Bahasa Sunda. Iya, bahasa Sunda.
3: Soalnya aku tuh lincah banget bahasa.
0: Eh, no bener.
2: Lincah banget guys.
0: Padahal bisa bahasa Sunda?
3: Bisa dong.
0: Oh, bisa. Coba ngomongin aing.
2: Sieun. Salarieun.
0: Aduh, jawara nak keluarnya. Oke. Okay. Oh, lebih mudah bagi ya. Nina karena sehari-hari Nina
3: pakai bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda. Oh gitu.
3: Jadi kalau cerpen tuh kadang ada bahasa Sundanya dikit. Soalnya nggak tahu gitu.
0: Oh gitu. Ntar sebelum dari satu-satu, konfirm dulu ke Miss Pipit ya. Emang kalau di carpon ini harus bahasa Sunda lemes atau kasar
2: lebih mana? Nah, balik lagi ya. Kita kan tinggalnya di Banten. Kalau di Banten itu sebenarnya kita kan lebih ke setara semua gitu ya kali lo yang prinsipnya. Jadi nggak ada kasar dan
0: nggak
2: halus,
0: undang-undang bahasa,
2: nggak ada undang-undang bahasa. Jadi selama itu tepat penggunaan katanya, struktur kalimatnya dan lain sebagainya, ya itu sah-sah aja.
0: Sah-sah aja.
2: Cuma mungkin karena kebiasaan di kita sebelumnya antara sopan dan nggak sopan ketika memakai bahasa Sunda, kadang orang jadi segan
0: menuliskannya
2: gitu. Kecuali Nina tidak tepat, misalnya ujung-ujung ke guru, waduh siapa? Kan nggak mungkin ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillahnya sih selama di carpon kayaknya nggak ada anak-anak yang seperti itu gitu. Karena pasti di sekolah kan sama guru-gurunya juga sudah dibimbing juga.
0: Oke, siap. Itu artinya tidak sulit bagi Nina gitu ya, yang notabene sehari-hari di rumahnya juga bahasa Sunda gitu ya, mudah untuk menuangkan. Gitu ya Nina ya?
3: Iya.
0: Di rumah sehari Sunda ya? Mak dan bapak ngomong Sunda?
3: Iya.
2: Sunda, iya.
0: Gitu. Di sini ada yang di rumahnya bahasa Indonesia nggak?

0: atau nggak bisa ngembangin gitu ya, karena sudah ditentukan di sana hari itu juga dan dadakan gitu ya. Situ kesulitannya ya. Oke, kalau dari bahasanya gimana buat kamu?
1: Ya, nggak terlalu susah sih.
0: Nggak terlalu susah.
1: Biasa aja.
2: Karena mungkin kalau di rumah dia Indonesia, tapi di sekolah teman-temannya kan kebanyakan Sunda ya, deh.
0: Jadi ternyata juga tidak terlalu sulit ya pembahasannya. Kalau tipsil gimana? Kalo lebih susah carpon apa cerpen?
1: Kalau kata aku lebih susah carpon sih, soalnya biasanya tipsil di lingkungan itu biasanya biasanya pakai bahasa Indo, jadi
3: main Arab.
0: Lalu dan cek.
1: Soalnya kalau kurang apa ya namanya, kurang tahu bahasa Sunda lainnya juga gitu, jadi kayaknya lebih suka kecepen aja sih.
0: Oh gitu. Tapi buktinya dapat juara ya. Bisa sih. Nah, itu juga kan menjadi kendala ya buat Tipsil gitu. Ya. Gimana cara menghadapinya gitu? Dengan cara seperti apa supaya bisa kata-kata Sundanya tuh keluar lebih banyak, sementara Tipsil kan sehari-hari bahasa Indonesia gitu.
1: Biasanya ngedengar teman-teman ngomong bahasa Sunda sih, apalagi laki-laki yang Sunda lebar banget. Terus juga kadang kalau misalnya ada beberapa kata yang nggak tahu, biasanya nyari tahu di Google atau di apa gitu.
0: Oh gitu. Pernah kayak gitu nyari di Google?
1: Pernah.
0: Pernah. Pengalamannya kayak gimana? Misalnya menemukan kata apa dalam bahasa Indonesia ya?
1: Apa ya misalnya?
2: Yang sulit yang pernah
0: Tipsil
2: alamin.
1: Biasanya waktu itu mah lagi latihan nih di rumah, terus gak tahu bahasa Sundanya untuk kan.
0: Untuk
1: ya,
0: pas dicari
1: katanya
2: Koreng.
1: Katanya kanggo ya.
0: Kanggo. Oke, siap. Jadinya gampang ya. Jadinya secara tidak langsung kalian belajar lagi dong ya.
1: Iya.
0: Belajar bahasa Sunda gitu. Nih, Miss, jadi juri juga di sana kah atau gimana?
2: Juri di kabupaten aja.
0: Di kabupaten aja.
2: Kalau provinsi biasanya
0: lebih profesional ya. Emang gua gak profesional katanya gitu ya. yang lebih
2: paknya di bahasa Sunda.
0: Kompetensinya di situ.
2: Kompetensinya di bidang tersebut.
0: Siap. Sebetulnya apa sih yang mau coba dihadirkan dengan adanya festival? Kayaknya apa sih, saya lupa.
2: Tunas.
0: Festival Tunas
1: Bahasa Ibu.
0: Apa yang sedang coba mereka golkan dari kegiatan ini?
2: Ya tentunya kalau kata orang Sunda mah nggak mau mulai ya.
0: Nggak mau mulai.
2: Melestarikan. Kan, kali lo seperti itu. Jadi lebih ke pelestarian. Karena kalau kita lihat sekarang kan anak-anak kebanyakan, apalagi gen Alpha, tua, saya kan udah mungkin Sunda dari setiap rumah bisa dihitung kali ya, kalau zaman anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi lebih ke situ, lebih ke bagaimana cara kita melestarikan bahasa ibu.
0: Siap, oke. Supaya tidak punah ya.
1: Betul.
0: Iya, fenomenanya memang kayak gitu ya. Ibunya orang Cipanas, bapaknya orang Sajira, ngomongnya bahasa Indonesia di rumah. Kan repot gitu ya, padahal sebetulnya dua-duanya juga bahasa ibunya bahasa Sunda gitu. Ya. Terus pada saat latihannya gimana nih? Ada kesulitan nggak gitu pada saat ada rencana apa nih setelah kegiatan ini gitu? Dari Tipsil dulu deh.
1: Aku.
0: Iya. Kamu. Kan kamu Tipsil.
2: Oh nggak, dia pejabat sebenarnya. Ini panggilannya pejabat.
1: Panggilan kita sih.
0: Oh.
1: Ya. Khusus.
0: Oke, okay. Ini kan udah habis lomba nih, udah selesai semuanya lomba nih.
1: Ya.
0: Apa mau ada rangkaian lagi? Selesai sampai situ aja ya, sampai.
2: Iya, sampai ke provinsi
0: aja. Oh. Dapat ini jadi hadiahnya apa?
2: Iya, lupa nih.
0: Lupa.
2: Kita di spill dulu.
0: Uang tunai atau apakah coba
1: tipsil
0: dulu.
2: Dari tingkat sebelumnya juga enggak apa-apa.
1: Oh,
0: kabupaten maupun provinsi.
2: Sudah dapat berapa juta? Berapa M?
0: Asik.
1: Kalau di kabupaten kan dapat juara 2. Itu dikasih uangnya 1 juta rupiah.
0: 1 juta.
1: Ya, terus
0: plus trofi. Ada piala
1: juga. Ya.
0: Piala.
1: Piala sama sertifikat, eh apa sih piagam yang
0: gue dapat sama
1: kayak
0: gitu kan?
1: Ya, cuman gede.

0: Excited ya. Terus?
1: Terus di provinsi dapat kayak gini juga sertifikat.
0: Gede juga?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Gini ya. Iya. Yeah. Terus uangnya dapat 2.200.000 sama trofi piala yang itu.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Udah.
0: Uangnya dipakai apa?
1: Uangnya udah habis.
0: Ya.
2: Lama ya, mana iya lagi.
1: Udah lama banget.
0: Ini apa? Cepet amat habisnya. Kuota ya? Enggak.
1: Enggak, aku kan pakai Wifi.
0: Terus habis buat apa dong?
1: Apa ya?
0: Jajan aja.
1: Ya aku jajan-jajan juga ya.
0: Oh iya. Kalau Afrina, waktu di Kabupaten Lebak dapat.
3: Di kabupaten juara 1 dapat 7.500.000.
0: 7.500.000 ya. Plus
3: itu sama kayak gitu.
0: Sertifikat dan piala.
3: Ya. Okay. Kalau di provinsi juara 1 itu dapat 2.500.000.
0: 2.500.000. Gede deh tuh. Berarti dapat berapa? 4 juta ya. 5 bahkan. Iya, 4 jutaan. Kenapa uangnya?
3: Raktir teman-teman jalan-jalan ke Bogor.
0: Idi flexing
2: ya.
0: Nggak terakhir kali lo gitu. Belum kenal ya waktu itu ya. Oh, sebagai wujud rasa syukur ya, berbagi dengan teman-teman raktir ya. Raktir apa, baso?
3: Jalan-jalan
0: pokoknya ya. Oke. Wah, seneng dong. Senang bisa berbagi dengan teman-teman ya. Kalau Nina pasti berbeda dong, sesuai dengan kebutuhannya beda-beda. Waktu itu dapat berapa
4: sih, aku lupa.
0: Di kabupaten
4: 9,5 kan ya, kan yang ketiga 1 juta. Kayaknya 7,5 atau 9,9, lupa deh.
1: Iya, aku juga lupa.
0: Di bawah 1 juta ya. Kalau juara 3 di kabupaten.
1: Iya, di kabupaten. Kalau provinsi itu beda lagi.
4: Iya.
1: Kalau nggak salah 2 juta, ya apa sih?
4: 2 juta pas kayaknya.
1: Iya, 2 juta pas.
0: 2 juta. Plus trofi dan juga piaga. Uangnya buat?
1: Nah, gini.
2: Kita dengerin aja dulu.
1: Sebelum aku mau lomba tuh udah bilang.
0: Oh gitu? Eh, belum!
1: Kan bapakku tuh lagi sakit.
0: Oh.
1: Jadi aku bilang, kata mama, kalau Nina dapat
0: nanti... Pakai Sunda dong, pakai Sunda. Namanya kan Sunda tadi.
1: Oke, siap-siap. Kiyunya, mi lamun neng geus dapatnya, eta cisna teh dibelikeun obat jeung bapak.
0: Oh.
1: Iya, jadi dibeliin.
4: Bapak sakit.
0: Berbakti
4: banget.
0: Keren banget. Bapak emang sakit waktu itu. Sakit.
1: Udah
0: stroke. Oh.
1: Udah 5 tahun.
0: Udah 5 tahun.
1: Iya.
0: Dibeliin buat
1: obat
0: herbal
1: ya.
0: Oh, oke.
1: Kalau sisanya
0: jarang-jarang punya pemikiran seperti ini. Tuh, orang tua bukan jalan-jalan.
2: Orang tuanya berlebihan.
0: Oh iya, orang tuanya berada ya.
2: Orang
0: VIP ya, oke. Oh gitu, berarti kalian udah hebat ya. Udah bisa, kalau kasarnya tuh udah mandiri finansial gitu ya. Sudah punya penghasilan sendiri. Ntar nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan kayak gini, lomba-lomba gini, masih mau ikut atau cukup sampai sini saja?
1: Masih.
0: Oke.
3: SMP sih.
0: Oke. Nih sama Miss Pipit sengaja dikumpulin.
4: Sengaja. Karena sayang banget mereka kan kayak punya potensi ya kali loh. Cuma kalau sebelumnya mereka nulisnya carpon dalam bahasa daerah, kali ini biar nggak main aman kita kasih challenge mereka nulis cerpen dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja dulu, nanti bahasa Arab, bahasa Inggris.
0: besok bahasa isyarat ya. Oke.
4: Okay. Jadi kita lagi
0: mengarahkan mereka
4: ke biar nulis antologi bareng.
0: Oke.
4: Nah sekarang lagi proses ya.
0: Oke. Nanti bakal dibikin buku.
4: Betul.
0: Terus di launching bukunya.
4: Iya.
0: Dan bukunya di disosialisasikan dan talk show di radio juga.
4: Asik. Datang lagi.
0: Diundang lagi dong ke sini. Famous dong kalian.
2: Iya dong.
0: Iya. Wah, seneng enggak kalian dapat proyek dari Miss Pipit? diajakan untuk nulis bareng.
2: Senang banget, terpaksa.
1: Senang banget.
0: Senang ya. Oke. Nah, gimana reaksi orang tua sama teman-teman di sana dengan pencapaian teman-teman nih, Nina, waktu kamu dapat juara, gimana kata mama?
1: Bangga. Iya, soalnya kan dari dulu udah punya janji gitu.
0: Oh, janji kalau dapat
1: beli
0: berobat. Iya.
4: Tekadnya kuat ya, mau jadi juara.
0: Itu pasti karena doa kamu kayaknya ya. Oke. Kalau kamu Afrina, gimana?
1: Sama
0: bangga juga. Teman-teman gimana reaksinya ketika tahu kamu dapat juara?
1: Senang.
0: Ikut senang.
4: Ikut wah.
0: Oh, ada yang bicara tangan-tangan nggak? Asik. Followernya makin apa dong? Kalau Tipsil gimana waktu dapat juara, reaksi orang tua di rumah gimana?
1: Bangga juga.
0: Bangga juga. Ada apa namanya ritual tersendiri gitu? Bisa disambut dengan persidahan marawi. Gak cuma bangga aja bilang.
1: Ya bangga.
0: Terus?
4: Mau nangis gak?
0: Mama nangis
4: gak? Aku disambut dengan air mata.
0: Iya, kalau teman-temannya gimana?
1: Teman-teman aku juga ikut ngedukung terus, ikut senang juga.
0: Oke.
1: Semangatin juga.
0: Oke. Yang pasti teman-teman semuanya bangga dan juga senang ya melewati masa-masa ini ya. Oke. Nah, nanti kita bakal cerita nih seputar proses-proses kalian kreatifnya menulis sebuah cerita. Oke?
1: Ya,
0: kita nanti bakal break dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Total FM, cerdas, informatif dan solutif.
5: Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. We'll be right back.

0: Weekend. 89 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Total Weekend. Masih ditemani bersama saya, Lilo Royli. Dan masih ditemani bersama teman-teman dari Jawara Energi. Masih semangat ya, teman-teman. Masih ya. Nah, kalau pengen tanya nih, bagaimana proses kreatif teman-teman gitu kan? Pada saat hari-harinya itu kan cuma dibekelin sama sebuah gambar aja, bagaimana teman-teman merangkai kata-katanya, lalu kemudian mencari ide-idenya dan sebagainya. Itu kan gak mudah gitu. Gimana? Dari gantian deh, dari Nina dulu deh. Cerita berdasarkan pengalaman aja, biar gak bingung. Waktu itu berapa persiapannya. Berapa ini yang lalu sih?
1: Setahun yang lalu. Oktober kalau saya.
0: Masih hangat lah setahun lah. Gimana waktu itu ketik? Ceritanya aja deh proses waktu lombanya. Belajar sampai lombanya.
2: Belajarnya setiap pulang sekolah belajar baca-baca buku.
0: Baca buku?
2: Ya biar itu loh. Apa sih?
1: Bertambah kosakatanya.
0: Kosakata dan diksinya ya. Bukunya buku yang Sunda juga?
2: Kadang Sunda, kadang Indonesia.
0: Oke. Terus datanglah tuh ke hari H perlombaan. Terus
2: berdoa.
0: Ya salah sih.
3: Bagus banget tuh.
0: Berdoa dulu. Pekerti luhur. Iya, memang diawali dengan berdoa ya. Berdoa, kemudian tara, silakan berlomba dikasih sebuah gambar. Yang kepikiran hari itu sama Nina apa?
2: Apanya?
0: Ketika dikasih gambar.
1: Kan Nina pas lomba nih, dikasih gambar kan. Terus Nina langsung, oh mau nulis ini. Nah,
2: iya, langsung gitu. Langsung kepikiran langsung. Kayak otak tuh kayak ada tulisan, jadi gampang gitu. Gak tahu dari mana, tapi ada gitu loh.
1: Itu tadi, karena dia doa dulu yang pertama.
0: Iya, ada doa ibu juga kayaknya ya, yang ikut mengiringi gitu. Duduk, kemudian kamu waktu itu nulis dulu atau bikin judul dulu?
2: Judul belakangan.
0: Judul belakangan.
2: Iya, kalau udah isi itu tinggal baca isi pasti udah ketemu judulnya.
0: Judulnya. Iya. Oke. Okay. Yang pertama kamu tulis itu apa? Langkah awal pertama kamu nulis.
2: Latar tempat waktu.
0: Latar tempat waktu dulu. Iya. Kamu menulis latar tempat dan waktunya di mana?
2: Biasa sih dari suasana dulu.
0: Suasananya ya kamu bangun.
1: Membuka paragrafnya.
2: Panen poe belah wetan.
0: Oh, panen poe belah wetan.
1: Kalau belah barat, kiamat.
0: Sangat kalah dong itu ya, nanti meluncur gitu. Terus pas begitu nulis latar tempatnya, kamu menyebutkan tempat di mana?
2: Enggak langsung sih, sesuai gambar.
0: Sesuai gambar.
2: Iya.
0: Di sekolah waktu itu?
2: Sekolah.
0: Terus berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan hari itu? Perkiraan?
2: 3 jam kalau nggak salah. Itu 3 jam bagi Ina udah cukup.
0: 3 jam. Waktu yang disediakan sama panitianya berapa emang?
2: 3 jam. Ya.
1: 3 jam.
2: Iya.
0: 3 jam. Kamu menyelesaikannya pas 3 jam juga.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa yang menjadi kamu yakin bahwa itu adalah cerita yang menarik gitu? Gak tahu, ngalir gitu aja ya. Oke. Kamu di provinsi juara 3 kan ya? Juara pertama dan keduanya dari mana tuh? Kalau boleh tahu.
1: Keduanya Kaila.
2: Iya, Kaila.
1: Ini
0: yang hari keduanya ini. Kaila kan yang hari ini. Ya juara satunya berarti dari?
1: Dari Pandeglang kalau gak salah. Dari Kabupaten Pandeglang.
0: Oh, I see. Oke. Kamu gimana waktu itu? Ceritain waktu rumahnya kayak gimana? Kan biar teman-teman yang lain juga yang siapa tahu ada yang mau ikutan seperti kamu tuh biar ada gambaran nih gitu sehingga mereka jauh lebih siap.
2: Dari mana dulu?
0: Dari mana yang kamu pengen? Dari rumah kamu?
2: Kalau dari belajarnya sih itu suka dikasih cerita Sunda sama Miss Pipit.
0: Oke.
2: Terus udah deh pas pulang ke tombanya.
0: Pas kamu baca cerita Sunda tuh suka kebingungan nggak?
2: Kadang-kadang.
0: Kalau lagi bingung kayak gitu, suka nanya.
2: Iya.
0: Ke siapa? Ke Miss Pipit atau ke AI? Kenapa?
2: Kadang ke Miss Pipit, kadang ke Google juga.
0: Google juga. Oke. Terus setelah dikasih buku-buku tuh, buku Sunda, terus apa lagi?
2: Udah sih, belajarnya disuruh.
0: Gitu aja. Pas pelaksanaannya nih, jumpret, lomba tuh. Deg-degan gak?
2: Deg-degan.
0: Langsung deh tuh dikasih gambarnya. Ya. Yang di pikiran kamu apa hari itu?
2: Langsung kepikiran idenya.
0: Ditulis kan? Di paragraf pertama kamu nulis apa?
2: Ya nulis itu dulu kayak di hiji poe gitu.
0: Di hiji poe, once upon a time, asik. Di hiji poe, terus?
2: Apalagi sih?
0: Tokohnya kamu menulis satu apa? Namanya
1: siapa? Nama tokoh.
0: Nama tokohnya?
2: Lupa lagi.
1: Ceritanya
3: kebanyakan lu masih muda kebanyakan.
0: Iya, karena kamu juara satu kebanyakan barangkali ya cerita-ceritanya. Jadi banyak ketuker-tuker kali ya. Oke. Tipsil nih kayaknya punya cerita yang lebih seru nih.
2: Aku panjang nih.
0: Panjang. Widi.
3: Pulang-pulang.
0: Penasaran gitu. Enggak apa-apa. Ayo siap. Punya banyak waktu untuk dengerin.
2: Jadi aku itu dipanggil waktu itu katanya diajak lomba buat FTB tingkat kabupaten. Sebelumnya tuh di kecamatan tuh kan tadinya mau ngirim langsung ke kabupaten kan. Ternyata ada kandidat juga nambah itu carpon itu. Jadi aku seleksi sama SD Ono. SD itu. Habis itu aku udah kan di ruangan itu jarak jauh. Kalau aku kan mikirnya kan ide sendiri, aku bikin cerita sendiri. Terus udah tuh akhirnya aku yang kepilih ke kabupaten. Terus di kabupaten aku juga latihan gitu ya. Biasanya itu latihannya itu istirahat. Kalau enggak istirahat kedua juga. Terus
0: cara latihannya gimana? Kalau ini kan dikasih sama Miss Pipit bacaan-bacaan yang Sunda. Kalau kamu gimana versi kamu?
2: Kalau aku juga biasanya dikasih kayak cerita referensi bahasa Indo, terus aku bikin kesundain.
0: Oh, ditranslate ke Sunda.
2: Ya, terus kadang juga dikasih kayak gambar gitu, aku bikin di rumah sendiri gitu.
1: Ya. Sama sih gitu.
0: Tadi lupa ngomong.
3: Sekarang udah ingat.
0: Kan tipsi lanjutin dulu nih, ntar nanti kamu ceritain lanjutin.
2: Terus pas aku mau berangkat ke kabupaten kan posisinya kan lombanya di Bayah ya. Dari Cimarga ke Bayah tuh kalau nggak salah 4 jaman.
0: Masya Allah.
2: Tadinya kan pembina tipsil mau ikut ngedampingin, tapi anaknya manasik haji.
3: Bulinda.
0: Ribet ya urusan mama ya. Nggak apa-apa,
2: lalu gitu ya. Diganti sama guru yang ngelatih cerpen di pas FLS tahun ini. Habis itu kan didampingin ke sono. Berangkat itu berdua sama teman. Kalau teman itu masih saudara juga, itu ikut lomba sajak. Ya, terus
0: carponnya.
2: Ya, terus kita berangkat ke situ, kita ngejemput.
0: Beneran panjang loh.
3: Kayaknya ntar malam baru beres.
0: Iya, belum kelar.
2: Terus kita kita ke Tapen dulu kan ngejemput satu lagi dari Cimarga juga dia ikut ngadongeng. Ya abis itu kan baru satu jam perjalanan aku udah mabok.
1: Aku muntah di mobil.
0: Oke.
3: Long story short.
0: Oke. Terus singkat kata akhirnya
2: sampai
0: lomba lah nyampe ya. Gimana tuh pas begitu masuk perlombaannya?
2: Pas begitu masuk aku kan duduk paling belakang paling ujung
0: belakang ya.
2: Ya aku sebelum mulai itu dikasih kayak
1: jampe
0: dikasih apa?
2: Dikasih minum, dikasih kayak semangat, dikasih pokoknya kayak dibilangin jangan grogi gitu.
0: Ya. Dikasih support ya.
2: Terus kan udah pada keluar semua kan.
1: Pembinanya.
0: pembinaan.
2: Terus itu kan satu ruangan penuh kan.
0: Betul.
2: Aku ngadeg-deg.
0: Aku gak mikirin menang kalahnya.
2: Soalnya aku kan itu baru pertama kali banget ikut. Terus aku udah tuh singkat cerita aku tulis-tulis. Habis itu kan aku ngeliat kan yang lain udah pada ngumpulin. Terus kan
0: belum selesai.
2: Habis itu kan sisa aku sama satu cewek di depan aku. Sebelumnya kata yang
1: juri.
2: Ya kata pembina aku katanya yang di depan aku tuh katanya pas FLS dia juara pertama di kabupaten.
0: Oh, itu bikin kamu agak pressure ya gitu.
2: Terus itu kan aku ngeliat udah pada keluar semua tinggal aku sama dia kan. Habis itu aku ngeliat ke pintu.
0: Ngapain?
2: Di pintu yang pelatih di depan aku itu dia gini-gini mulu.
0: Maksudnya apa? Cepetan, suruh cepetan.
2: Iya. Terus kan aku kan udah kehabisan ide. Udah tuh aku di situ sampai 3 halaman doang. Jadinya aku kumpulin kan pas udah keluar ya udah aku gak mikir apa-apa ya udah terserah mau menang mau kalah juga urusan belakangan gitu ya. Terus udah tuh balik lagi ke penginapan terus makan juga abis itu aduh panjang nih.
1: Sadar.
0: Yang pertama kamu tulis apa sama seperti teman-teman yang lain pertama kamu tulis
2: kayaknya di Hijipoe juga
0: sama di Hijipoe juga tokoh yang kamu munculkan di situ siapa namanya siapa ketawa
2: namanya Nina.
1: Plot twistnya sekarang ya. Plot twistnya sekarang kenalan.
2: Bukan Nina nih namanya di provinsi.
1: Oh.
2: Namanya Ayu sama Ucup.
0: Ucup.
2: Oh iya. Iya maksud dia.
0: Iya.
2: Ucup.
0: Akhirnya ketika diumumkan juara lah.
2: Aku dihubungin katanya juara kedua. Terus kan teman aku juga ngadongeng juara satu dia tuh ke provinsi kan kita berdua lagi di provinsi kan di Pandeglang ya.
0: Lebih dekat lah ya. Mabok lagi kan?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Pusing.
0: Kirain.
2: Pusing doang.
0: Iya. Siap. Seru tapi ya by the way.
2: Panjang banget.
0: Iya, banyak kan. Ya, pokoknya mah mudah-mudahan sih itu jadi pengalaman buat tim sales sendiri.
2: Iya. Gitu, ya.
0: Miss, kalau misalnya dalam Charpon itu penilaiannya kayak gimana sih? Gitu. Jadi biar jadi gambaran juga nih buat teman-teman di rumah.
1: Secara umumnya ada 3. Yang pertama tuh bahasa, terus yang kedua isi, yang ketiga tipografi.
0: Boleh dijabarin itu
1: satu. Kalau bahasa tentunya dari struktur kalimat, terus penggunaan kata tersebut dan lain sebagainya. Terus kalau isi ya cerpennya harus memuat semua unsur intrinsik gitu kan. Kalau tipografi penulisan. Nah, ini nilainya memang paling kecil ya 15%. Kalau isi itu 50, kalau bahasa 35. Tapi baiknya dari 15% ini harus dimaksimalin sih karena membantu banget kan. Okay. Karena ada yang isinya bagus tapi kadang tulisannya kurang terbaca, keterbacaannya kurang. Ada juga kebalikannya. Kebanyakan sih tulisannya rapi, tapi isinya kurang. Kalau yang di SD ya, kebanyakan yang di tingkat SD gitu. Berbeda dengan tingkat SMP. Kebanyakan kan mungkin secara pengalaman siswa SMP juga mungkin lebih
0: kaya.
1: Jadi ceritanya sudah lebih kaya juga gitu dibandingkan siswa-siswa SD yang lebih ke kayak zaman dulu bukan zaman dulu kita sering disuruh sama guru tuh kalau habis liburan bikin cerita.
0: Jadi liburan ke rumah nenek padahal neneknya serumah.
1: Maksudnya gini loh, jadi cerita itu peristiwa aja gitu kok, nggak ada konflik, nggak ada jadi unsur intrinsiknya belum terpenuhi.
0: Explaining aja gitu ya.
1: Betul, jadi lebih ke menjelaskan. Kebanyakan kalau siswa SD seperti itu. Tapi alhamdulillahnya beberapa kali jadi juri di tingkat kabupaten, semakin kesini sih semakin bagus. Jadi ada peningkatan. Berarti kan guru-guru di sekolah semakin bagus update juga, gitu semakin ya. Update membimbingnya, semakin bagus juga itu sih. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan FTBI latihannya, di apa ya, dimaksimalkan lagi
0: di bagian gitu. Unsur intrinsiknya
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: konfliknya
1: terutama ya. Karena kan cerpen yang membedakan cerpen dengan yang lain salah satunya adalah konflik.
0: Ada konfliknya gitu.
1: Nah dulu belum kenal juga aku nggak tahu kan waktu di kabupaten aku jurinya nih Nandia Nina ke juara berapa di kabupaten ini?
2: Kedua
1: ya, Kayla ke satu. Dan nggak tahu, belum kenal kita ternyata ini dia orangnya. Aku kan baca tulisannya, oh menarik nih. Dan sekarang pun nanti nih di antologi kita yang kita tulis, cerita Nina juga lumayan ya, ada creepy-creepy-nya sedikit, horornya gitu.
0: Merinding dong pasti ya. Nah,
1: kalau ini dulu. Yang dua bentar dulu. Kalau yang dua nih sesuai banget sama usia mereka di cerpen mereka yang terbaru.
0: Jadi tidak ada tanda petik pemaksaan untuk dari segi cerita ya, sesuai dengan pengalaman mereka sendiri aja. Kalau dari segi ketika Miss ngejuri gitu ya, ada nggak sih beberapa cerita-cerita yang, duh kayaknya ini bikin excited gitu, kayaknya nih loh, tulisannya bukan tulisan anak SD gitu, tapi kok menarik gitu atau gimana coba?
1: Ada. Pasti setiap tahun tuh ada yang kayak aduh tulisannya bagus, yang kayak sampai kayak ini kayak dapat ngetik. Aku kan berdua ya sama Bu Retna selalu ini tulisannya bagus gitu ya. Tapi ada juga yang kadang tulisannya udah bagus, isinya yang kurang mendukung. Ada juga yang beberapa tulisannya biasa saja tapi isinya bagus. Kadang kira cuma kan tadi semua udah ada proporsi nilainya masing-masing ya. Jadi ya kita sesuaikan nilai
0: dengan
1: aja.
0: Indikator itunya aja.
1: Indikator penilaiannya.
0: Siap. Kalau misalnya nih ada yang mau ikutan lomba nih, mungkin Miss yang selama ini sudah sering jadi juri, boleh enggak kasih tips buat teman-teman nih yang mau lomba, langkah awal yang mau melakukan ikutan lomba kayak begini tuh gimana sih gitu?
1: Banyak baca. Kalau lomba menulis itu selalu pasangannya dengan baca, ya enggak sih?
2: Benar.
1: Karena kalau semakin banyak membaca, otomatis kosakata kita, diksi kita akan bertambah. Apalagi ini kan bahasa Sunda yang untuk anak-anak gen alpha seperti mereka sudah jarang dipakai. Makanya minimal setiap hari harus mau membaca.
2: Iya.
1: One day one
2: book.
0: Nah benar sih ya.
1: Jadi nah, minimal halaman pertama aja lah kalau nggak sebuku.
0: Iya. Minimal teman-teman dalam sebulan itu ada satu buku lah yang dibaca kayak gitu. Ya. Sepakat sih kalau juga ya. Anyway sudah pukul 10.44 nih nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul satu jam lebih kayaknya nih gitu ya. Nah sebelum kita pamit nih, mungkin kalau pengen dari teman-teman masing-masing nih closing statement gitu ya, terserah deh mau ngajak teman-teman untuk ikutan nulis atau kamu ada pesan-pesan tertentu atau mau bagaimana, terserah deh, yang penting pernyataan terakhir gitu. Kayak mau kemana gitu ya. Bukan pesan-pesan terakhir, pernyataan terakhir aja sebelum kita tutup acara. Dari tipsnya mau menyampaikan sesuatu?
2: Buat
0: pendengar yang lagi dengerin kita atau teman-teman di luar sana deh yang pengen banget ngikutin jejak seperti tipsnya lo. Atau yang lain mungkin yang udah ada ide?
1: Nina, ayo.
0: Nina barangkali.
2: Aku belum.
1: Oke. Kamu
0: ada?
2: Belum ada.
0: Belum ada juga. Kalau atau mau punya ucapin terima kasih buat pembimbingnya nih boleh. Sok siapa dulu? Tipsil dulu. Tipsil.
2: Tipsil mau ngucapin terima kasih banyak buat Ibu Linda yang sudah melatih Tipsil dari jenjang dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Sama makasih juga buat waktu yang Bu Linda pakai untuk
0: Bu Linda kasih.
2: Ya, Bu Linda kasih ke Tipsil untuk ngajarin dan bikin Tipsil terus berkarya di penulis.
0: Ada lagi kepala sekolahnya nggak mau disapa?
2: Iya.
0: Buat siapa? Bapak
2: buat
0: atau ibu?
2: Ibu.
0: Ibu.
2: Ya.
0: Ibu siapa?
2: buat Ibu Entin yang selalu semangatin sama selalu ngedukung Tipsil. Sama makasih juga buat guru-guru di sekolah yang selalu nge-support.
0: Nge-support.
2: Sama ya sudah semangatin, udah kayak ngasih kepercayaan ke Tipsil.
0: Teman-temannya juga disapa dong, pengen.
2: Ya, makasih juga buat teman-teman Tipsil yang udah selalu semangatin Tipsil juga, yang ikut senang kalau Tipsil senang.
0: Oke, keren. Nina mungkin silakan. Apa yang mau sampaikan?
4: Terima kasih buat pembina Nina, Pak Mahmudin sama Bu Betty dan telah membimbing Nina sampai di detik ini. Dan terima kasih sudah membagi waktu buat ngajarin Nina.
0: Oke, kepala sekolah, teman-teman.
4: Terima kasih buat Ibu Kepala, Ibu Iis sudah support Nina dan nyemangatin.
0: Sama aja. Ya enggak apa-apa sih. Oke. Cukup ya? Cukup ya, enggak usah nima ya. Kamu mau juga? Ya udah ngomong.
5: Makasih sama pembimbing saya, Miss Pipit, ini orangnya di sini. Terus udah selalu semangatin, terus mengajar aku, membimbing aku, meluangkan waktunya. Terus makasih sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Betty, selalu nyemangatin aku, nyupport aku. Terus juga sama teman-teman juga yang selalu senang saat aku senang juga.
0: Salam buat Bu Nur Betty ya, dari Kalilo gitu. CS lo sama Bu Nur Betty. iya tahu kok Kalilo. Salam ya dari Kalilo. Oke. Okay. Miss Pipit silakan, mungkin ada closing statement yang mau coba Miss Pipit sampaikan. Terserah deh mau ngajak teman-teman untuk ikutan berkegiatan ini atau apa saja, terserah deh.
6: Oke. Buat semuanya teman-teman yang mau memulai nulis, kita mulai dulu dari baca yuk. Ya, baca dulu, kita harus mau baca supaya kita memiliki kekayaan diksi, kekayaan kata, kekayaan pilihan kata. Karena menulis sama baca itu ibaratnya harus kawin ya, harus sama-sama. Kita nggak akan bisa menuliskan hal yang banyak kalau bahan bacaan kita juga sedikit. Jadi siapapun yang mau mulai menulis, mulai dulu dengan membaca. Setelah itu jangan ragu untuk menulis, dan jangan pernah kayak Uma dulu ngerasa, iya aku nggak bisa Miss, padahal kita percaya banget Uma tuh punya potensi di situ. Dan akhirnya alhamdulillah terbukti ya, Uma menjadi
0: suara satu
6: provinsi. Padahal ya awalnya juga kepercayaan diri Uma mungkin belum terasa, tapi alhamdulillah sekarang. Dan semoga itu juga buat Nina, buat Kecil, buat Uma, dan sebenarnya kita berempat kali lo ya, Kaila kebetulan lagi lomba LKBB hari ini, Pandawa jadi tidak bisa hadir. Dan buat semuanya teman-teman SD, SMP dimanapun berada, terus berlatih, jangan bosen dibimbing sama para guru. Apapun bentuk bimbingannya, bentuk
0: gayanya,
6: gayanya seperti apa, dinikmati saja ya. Karena ketika sudah berhasil, kalian akan tahu sendiri ya seperti apa happy-nya. Jadi sekeras apapun bimbingan dari para guru, jangan dikeluhkan. Insya Allah seperti teman-teman kalian yang hari ini ada di sini.
0: Karena ada keberkahan dari belajar kepada guru itu. Kalau gurunya ikhlas, kalian juga ada keberkahan di situ. Oke. Tipsil, makasih ya sudah mampir ke sini. Afrina, terima kasih. Nina, terima kasih. Miss Pipi, thank you very much sudah for coming here. Terima kasih juga untuk sahabat Pelatuli yang tentu saja sudah stay tune di 89. Kita pamit yuk. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan dari obrolan tadi selama beberapa jam kebelakang ada insight baru, ada mungkin ilmu dan juga wawasan baru yang bisa didapatkan. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi di Mutatuli Weekend berikutnya, di episode berikutnya dengan bintang tamu yang jauh lebih keren-keren lagi. Terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mutatuli, rasa bosan juga bisa dihilangkan dengan berolahraga yang akan membuat tubuh menjadi sehat juga. Tirulah gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilihat di banyak video senam dan olahraga yang bisa ditemukan dengan mudah di internet.

Multatuli lagu hits hari ini. Syahrini akhirnya kembali ke industri musik setelah 6 tahun vakum. Ia menandai momen spesialnya dengan merilis single terbaru berjudul Kau Yang Utama. Single kali ini dirilis melalui label miliknya, SYR Record. Kau Yang Utama menjadi karya terbaru Syahrini sejak terakhir merilis single Seumur Hidupku pada tahun 2020. Lagu Kau Yang Utama bercerita tentang seseorang yang telah menemukan sosok yang ingin dicintai seumur hidup. Lewat liriknya, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya menemukan cinta yang mampu menghapus keraguan dan memberi arah baru dalam hidup. Makna Kau Yang Utama sendiri merujuk pada seseorang yang menjadi prioritas dan menempatkan tempat paling istimewa di hatinya. Secara keseluruhan, lagu ini mengangkat tema cinta yang tulus, penuh komitmen, serta harapan untuk terus bersama hingga selamanya. Dalam penggarapannya, lagu Kau Yang Utama, Syahrini menggandeng dua musisi ternama, yaitu Andi Rianto dan Di Lestari. Andi Rianto dipercaya sebagai komposer sekaligus produser, sementara Di Lestari menulis lirik lagu yang dirilis pada 7 Agustus 2026 di bawah label SYR Record. Sahabat Mutatuli, Syahrini, Kau Yang Utama.

0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Bogor telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Bismillahirrahmanirrahim. FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli. Hai. Ketemu sama Tika di weekend. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya di hari Sabtu di 3 Oktober ya 2026 seperti biasa lewat Multatuli hari ini sahabat Multatuli hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan gimana nih kabarnya sahabat Multatuli semuanya? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apa ya? Lancar rezekinya juga, amin ya. Dan insya Allah ada beberapa tips yang akan Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli, juga menemani istirahatnya di hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
5: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
6: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

69 Multatuli FM ya, sahabat Multatuli, ada Mahalini dengan Sisa Rasa ya. Dan di menit ke 44 lepas dari pukul 12 siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya lewat Multatuli pagi dan hingga di siang hari ini, di Multatuli hari ini bersama Tika. Satu tips sahabat Multatuli untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya, ini sulit tidur tanda kurang magnesium. Ini faktanya ya menurut dokter ya sahabat Multatuli. Karena magnesium kini banyak dilirik sebagai suplemen untuk membantu tidurnya lebih nyenyak. Sementara ya netizen bahkan menyebutnya tidur dengan berkualitas ya. Banyak banget ya netizen ya di mana-mana ya. Dan dikonsumsi sebelum tidur, mineral ini dipercaya dapat membuat tubuh lebih rileks dan bangun terasa lebih segar. Namun, benarkah magnesium bisa menjadi kualitas tidur menjadi lebih ya? Dan sementara dikatakan oleh dokter, mohon maaf, dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Yunita Aryani, MSI, MH, menjelaskan bahwa magnesium memang berperan dalam berbagai proses tubuh yang berkaitan dengan kualitas tidur. Meski begitu, magnesium tidak bisa disamakan dengan obat tidur. Magnesium membantu mengatur aktivitas saraf, relaksasi otot, serta ritme tidur bangun terapi. Tetapi magnesium juga bukan satu-satunya mineral yang mendukung kualitas tidur. Dan asupan magnesium yang lebih tinggi berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik serta kemungkinan tidur berdurasi pendek yang lebih rendah. Namun penelitian ini belum membuktikan bahwa konsumsi magnesium secara langsung menyebabkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Dan di dalam tubuh, magnesium antara lain membantu menstabilkan aktivitas saraf dan mengurangi rangsangan berlebih pada jalur glutamat ya, yaitu asam amino yang bertindak sebagai bahan kimia penstimulasi otak. Magnesium juga mendukung kerja, menghambat aktivitas sistem saraf dan membantu otak berada dalam kondisi tenang. Dan selain itu, magnesium berperan dalam pengaturan kalsium dan kalium serta mendukung ritme sirkadian dan jalur melatonin. Dan apakah sulit tidur berarti kurang magnesium ya? Ini dikatakan oleh dokter Yunita, sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari juga tidak otomatis menjadi tanda tubuh kekurangan magnesium. Dan salah satu kondisi yang bisa terjadi yaitu ketika tubuh sudah lelah tetapi otak dan sistem saraf masih aktif sehingga mekanisme untuk masuk tidur tidak bekerja optimal. Sebetulnya sahabat Multatuli, gangguan tidur bisa dipicu banyak faktor, mulai dari stres, kecemasan, overthinking, kebiasaan bermain gawai hingga larut malam, jadwal tidur yang berubah-ubah, dan cahaya kamar yang terlalu terang, hingga konsumsi kopi, teh pekat, minuman energi, dan nikotin. Faktor hormonal juga ya berpengaruh sahabat Multatuli, penyakit tertentu, gangguan tidur ya, dan bisa dibilang sleep apnea, serta penggunaan obat tertentu juga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Oleh karena itu, memperbaiki tidur tidak cukup dengan mengandalkan suplemen saja. Asupan makanan kayak magnesium, aktivitas fisik teratur, pola tidur dan yang konsisten juga, serta pemenuhan vitamin dan mineral lain yang perlu sekali diperhatikan. Terapi harus dilakukan secara rutin ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan hanya mengejar tidur lebih nyenyak, tetapi juga bagaimana meningkatkan quality of life ya. Dan sahabat Multatuli, satu tips semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kawarung. Yuk.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ah, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-45 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah selalu stay tune ya di 89 Multatuli FM di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Satu tips sahabat Multatuli di siang hari ini kembali Tika berikan. Ini beberapa jenis istirahat yang dibutuhkan tubuh dan pikiran. Dan tak cuma tidur ternyata sahabat Multatuli, jenis istirahat ya. Karena seringnya istirahat identik dengan aktivitas tidur, ketika tubuh merasa lelah, tidur menjadi pilihan utama untuk mengembalikan energi. Namun pernahkah Anda merasa lelah meski sudah tidur? Rasa lelah tidak selalu berasal dari kurang tidur. Aktivitas sehari-hari juga dapat menguras energi secara mental, emosional, hingga sosial. Karena itu, tidur saja terkadang tidak cukup untuk membuat tubuh dan pikiran benar-benar terasa pulih. Dan setiap jenis istirahat berkaitan dengan kebutuhan yang berbeda. Artinya, ketika seseorang merasa lelah, bentuk istirahat yang dibutuhkan belum tentu bentuknya tidur ya. Seperti ada istirahat fisik. Ini istirahat fisik merupakan jenis istirahat yang paling mudah dikenali. Bentuknya tidak hanya tidur di malam hari, tetapi juga dapat berupa tidur siang, peregangan, pijat, atau aktivitas ringan yang membantu tubuh mengurangi ketegangan. Karena sahabat Multatuli, semua aspek kehidupan manusia membutuhkan istirahat. Mata, telinga, otak, sistem pencernaan, sistem saraf, otot, bahkan sel-sel ketika kita membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan membangun kembali. Istirahat mental, ini berbagai aktivitas sehari-hari membuat otak terus bekerja, mulai dari memikirkan pekerjaan, membuat keputusan, mengingat berbagai hal yang tidak merencanakan aktivitas berikutnya. Kondisi ini membuat seseorang membutuhkan istirahat mental. Tandanya antara lain sulit berkonsentrasi, mudah lupa, melakukan kesalahan sederhana, pikiran terus berpacu, atau merasa kewalahan menghadapi pekerjaan sehari-hari. Dan istirahat emosional, ya sahabat Multatuli, istirahat emosional berkaitan dengan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan secara jujur tanpa merasa harus selalu terlihat baik-baik saja. Istirahat sosial, berinteraksi dengan orang lain juga membutuhkan energi ya, karena itu seorang terkadang membutuhkan istirahat sosial terutama setelah terlalu banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan yang menguras energi ya. Ada juga istirahat sensorik, ini paparan suara bising, cahaya terang, gawai ya, notifikasi dan berbagai rangsangan lain juga membuat seseorang merasa kewalahan juga. Inilah yang berkaitan dengan istirahat sensorik dan memberikan kesempatan bagi indera untuk terbebas sementara itu terlalu banyak rangsangan. Beberapa tandanya antara lain merasa terganggu dengan suara cahaya, mata terasa lelah setiap menatap layar, mudah merasa jengkel atau terus menerus membutuhkan suasana yang tenang. Itu beberapa jenis istirahat yang perlu sekali tubuh butuhkan ya, dan juga pikiran harus ada istirahatnya. Sahabat Multatuli, jangan terlalu diporsi. Satu tips semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: sahabat Mutaturi, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak sudah lah, ini orang kawarung. Yuk.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB

0: Bro, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Masya Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
3: Wah bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
4: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya, sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-36 lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli. Siang menjelang sore ya pastinya ya, dan menyambut malam minggu. Iya sahabat Multatuli. Senior ya, silakan yang muda yang maju ya, ini udah pada luasa. Sahabat Multatuli, di siang menjelang sore ini satu tips kembali Tika berikan untuk Anda semuanya, mengajarkan anak agar tidak mudah menyerah saat belajar. Menemukan cara untuk mengajarkan anak agar tidak mudah menyerah saat belajar terkadang bukan hal mudah, sahabat Multatuli ya. Bikin emaknya menjadi sumala. Apa itu sumala ya? Udah ya. Kalah deh semuanya. Apalagi bila si kecil sudah banyak kegiatan. Ia mungkin merasa lelah bila harus mengajarkan tugas atau mengulas kembali materi pelajaran di sekolah. Tapi untuk para orang tua ya, tidak bisa memaksakan ketika anak lelah dan tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan bahwa anak mudah menyerah dalam belajar, sebab keinginan anak untuk duduk mengerjakan tugas tanpa harus diingatkan berkaitan dengan kemampuannya untuk mengendalikan emosi ketika mengalami kesulitan, mengatur perhatian hingga mencoba lagi setelah gagal.

Dan bisa dibilang apa itu self-regulation ya, ini merupakan kemampuan pengaturan diri untuk memahami, mengelola perilaku maupun emosi terhadap hal yang terjadi sekitar kita. Kemampuan ini akan membuat seseorang lebih tenang saat menghadapi sesuatu. Dan ini mungkin bertahap ya sahabat multatuli, ketika anak dilatih ya, dan anak-anak juga akan mengembangkan pengaturan diri melalui hubungan yang hangat, responsif. Semakin lingkungannya mendukung, semakin pula tanda-tanda anak bisa mengatur dirinya. Tak hanya di lingkungan keluarga, kemampuan ini juga sebenarnya dapat dilatih di sekolah. Salah satunya dengan memberi anak pilihan dalam belajar, sehingga si kecil terbiasa mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Dalam proses itu, sahabat multatuli sekolah juga dapat melatih anak mencoba lagi setelah gagal, agar ia belajar menghadapi kesulitan, mengevaluasi kesalahan, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu. Jadi hal inilah yang menjadi fokus ya dalam menyusun program sekolah. Setiap program yang dihadirkan memberi anak pilihan dalam belajar, sehingga anak juga dapat menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa cara mengajarkan anak tidak mudah menyerah saat belajar, memberikan perhatian. Karena rasa takut gagal pada anak hal wajar ya terjadi, Anda juga sebagai orang tua perlu mendampingi si kecil untuk menghadapi hal ini. Daripada mengambil alih untuk menyelesaikan tugas anak, coba tanyakan terlebih dahulu bagaimana hal yang mana yang membuatnya sulit. Setelah itu kita sebagai orang tua dapat mengajaknya mencari solusi bersama. Dan next, memberikan anak mencari solusi sendiri. Sebagai orang tua, sahabat multatuli mungkin greget ya ketika si kecil lama menyelesaikan tugasnya. Hati-hati dengan kebiasaan ini, beri anak ruang untuk mencari sendiri solusi atas kesulitan yang tengah dihadapi. Mendorong anak membuat target dalam proses belajar. Jadi ajak anak berdiskusi untuk penyusunan target, misalnya menyelesaikan beberapa halaman buku, memahami satu konsep baru, atau berlatih keterampilan tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Satu tips sahabat multatuli ya di hari ini, untuk menemani aktivitas juga mengisi ruang dengar sahabat multatuli semuanya. Dan nampaknya sampai di sini saja tika menemani tugas sahabat multatuli semuanya, juga aktivitasnya di hari ini. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, semoga saja dilancarkan dalam rezekinya ya. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Delapan sembilan Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Lebar Kruhai. Mulai harimu

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Multatuli FM. Teman setia, setia hari. Bersama

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. laporkan saja lewat Sigapantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigapantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
3: Sigapantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
6: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
7: More music. 89 Muta Tuli FM. Non-stop music. Non-stop music.
8: Non-stop music. 89 Muta Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Non-stop music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mutatuli. Kembali Pak Wulandari hadir kembali di sini di acara Mutatuli Weekend spesial talk show untuk edisi hari ini di hari Sabtu ini ya sahabat Mutatuli. Dan spesialnya tadi kita semua sudah mengikuti ya, sudah menikmati live performance dari bintang tamu kita di sore hari ini. Ada yang masih penasaran atau ada yang sudah tahu dengan wajah-wajah sudah familiar di sini meskipun kami sedang kepanasan ya. Iya. Dan ini menjadi menarik sahabat Mutatuli karena di era gempuran musik-musik modern mungkin ya. Grup musik ini menampilkan alunan-alunan lagu yang tetap meskipun nuansa modern diiringi dengan lagu-lagu etnik dan juga tradisional. Ada siapa? Bu Guna Sora. Kita gali kembali hari ini yang penasaran. Biasanya nih festivalan performance di alun-alun atau mungkin di luar daerah Kabupaten Lebak juga ya sudah sering tampil dan cuma lihat di panggung aja nih seperti apa, tapi untuk kali ini kita akan kenal lebih dekat ya. Sebetulnya personilnya ada 13 ya. Ada 13 tapi berhubung berhibing kita talkshow-nya bukan di alun-alun apalah daya. Kita hadirkan abang-abang dan teteh cantik yang satu ini. Kita kenalan langsung saja ya sahabat Mutatuli. Ada siapa di sebelah sini?
1: Saya Wan Randy.
2: Saya Sherlyn.
3: Saya Koko.
4: Saya Reja.
5: Udin.
0: Iya, unidentified member sebenarnya yang satu ini ya. Oke, Mbak, aku ke Abah dulu deh ya. Mungkin selama ini sudah berkiprah berapa lama ini ada banyak yang penasaran. Sebenarnya siapa saja yang berada di balik Bu Guna Sora?
1: Bu Guna Sora itu hadir dan lahir tahun 2021. Saat kita melewati badai transisi dari
3: COVID.
1: Ke apa
4: PPKM
1: ya. Iya benar, PPKM gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan komunitas yang bergerak di kebudayaan yang digawangi oleh Pak Ubay waktu itu lewat program FSM kita

0: Bun yang tua.
1: Suara.
2: Suara
1: yang tua.
2: Bagaimana suara yang tua?
1: Jenggotan.
2: Oke. Jadi tulis kabar Bunda tulis semakin menarik. Ternyata Bunda suara berasal dari tolong dibanting aja ini. Oh, iya. Berasal dari bukan berasal ya, titik mulanya
0: ngambil
2: adalah
0: maknanya dari angkung
2: bulan. Iya, betul. Kemudian terbentuknya karena itu. Karena COVID itu banyak membawa inspirasi ya.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Sampai sekarang. Nah, di antara semua ini ada satu yang cantik di pojok sana. Nah, oh, iya. Itu kan yang ditunggu-tunggu nih sama sahabat Muta Tuli. Nah, aku manggilnya apa nih?
3: Nong
1: Sherlyn.
2: Sudah berat dari awal ikut di Buna Suara.
3: Oke, di Buna Suara aku sebetulnya enggak dari awal ya. Mungkin dari tahun semenjak aku pindah ke Rakas Bitung aja.
2: Oh, tadinya dari Los Angeles.
3: Aku dari California. Oh,
2: dari California.
1: Dari Bukit Senapan.
2: Oh, ya. Pasir Bedil dong.
3: Iya. Jadi, tahun berapa emang ya mulai?
0: Sekitar 2003 ya?
3: 2003
4: 2003
3: 2003 Iya, 2003 aku baru gabung.
2: Oh, tadinya belum ada
0: ada, apa? Jadi dia itu apa ya?
5: Pengganti
0: orang gimana?
4: Naturalisasi bakat,
5: naturalisasi
0: dan naturalisasi dari Paneglang ke Lebak.
2: Oh, okay.
0: Ya, dia itu cuma dia punya bakat yang emang lumayan udah banyak yang tahu. Karena vokalis kita ini waktu 2023 ini dia kuliah di Jogja.
2: Oke. Okay.
0: Vokalis utamanya.
4: Nah, ilmu
0: daripada kita menunggu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Sementara kita harus tetap jalan untuk mengkampanyekan suara-suara yang tidak enak didengar ataupun yang enak gitu kan. Nah, makanya kita
4: naturalisasi.
2: Naturalisasi dari Paneglang ke sini ya. Oke.
0: Tapi sekarang alhamdulillah KTP-nya
2: udah Lebak. Oh, sudah Lebak. Sudah jadi asli Lebak ya. Sudah berasal dari Lebak.
1: Sudah diajukan ke Dukcapil.
2: Sudah biometrik juga sepertinya. Oke. Dari banyak ke 13 alat musik apa saja yang digunakan?
0: Dan yang menarik di sini ya, Buna Suara itu dibentuk dari utusan-utusan sanggar komunitas.
2: Oke, okay. Nah, jadi ini, mereka itu perwakilan-perwakilan.
0: Iya, kayak Eja, Ejot ya kita manggilnya, dia ketua Porgil.
2: Tangannya keriting dong.
0: Vokal ini dia dari Sanggar Permata Lebak di Cibua. Dia khusus blue. Karena jarang sekali band etnik yang memakai beluk. Nah, dia ini ciri khasnya beluk. Jadi kalau coba kok beluk. Kalau kita perform ada
4: akapela beluk, habis beluk.
5: Yang ini
0: coba.
2: Baru tahu ilmu baru. Tapi bukan kokok ya.
0: Bukan kokok. Sigit dan Richard, perwakilan dari KPJ, ada Cika Lupi, ada perwakilan dari Putra Panglipur, ada Alpin dan Paiji, dari Lebak Kumbara gitu kan. Ada drum kita, orang Rangkas itu dia terbaik di Banten, di Kerincindan itu.
2: Jadi memang kumpulan sorannya kumpulan orang bertalenta intinya ya.
0: Yeah.
2: Nah sebetulnya kalau kita asumsikan kalau Bu Nasora itu mengusung musik apa sih sebetulnya secara spesifik ya?
0: Kelebihan kita itu band etnik. Okay. Band etnik. Ya bandnya ada etniknya. Jadi ketika kawan-kawan yang bergerak di tradisi, banyak yang bergerak di tradisi, tapi top tradisi gitu kan. Nah kalau yang band juga banyak gitu kan yang membawain lagu-lagu tradisi. Cuman kalau ini penggabungannya emang tapi lebih ke bandnya.
2: Okay.
0: Kalau tradisinya mungkin ada bambu, suling, dan lirik lebih ke
4: kendang.
2: Jadi lumayan memang etiknya kental lah ya di band ini. Atau memang imbang nih?
0: Kita 50-50. Jadi bandnya juga keluar, etniknya juga keluar.
2: Oke, luar biasa. Dan memang kayaknya baru ini ya, Rangkas Bitung ya? Iya kan, betul?
5: Banten.
0: Dan band yang paling susah dicarinya, kita alhamdulillah kenapa selalu ditunggu, jadwalnya itu 1 tahun

0: Cuma nambah 3 kali.
1: Jadi saking seringnya.
0: Sama Baduy,
1: iya.
0: MSM, sama Hut Lebak.
1: Itu sudah pasti ya, karena itu mungkin aja mengusung etnik, jadi etalase Kabupaten Lebak lah ya, ya gitu. Nah, aku ingin tanya-tanya dong nih kepada akang-akang dua dengan A.
2: Ya, kokok.
0: Cocok.
1: Cocok.
3: Belum. Reja.
1: Belum. Oke. Apa sejak awal memang pas awal diajak nih ya, aku pengen tahu ceritanya dulu, pas tahu gitu apa langsung ikut bergabung apa gimana dulu dari masing-masing personil?
2: Ya kalau karena kita
1: apa sama-sama di karantina gitu kan?
2: Enggak, emang kebetulan kan saya di tradisi juga terus memegang sanggar pada saat itu, terus kebutuhan beluk juga gitu, akhirnya menarik juga nih gitu untuk dipelajari, apalagi ini tentang seni tradisi mengangkat menjadi modern gitu kan, diangkat kembali agar bagaimana sih lagu-lagu ini bisa jadi apa namanya, bisa orang bisa kenal nih dan bisa merubah dari lagu-lagu apa yang orang yang tidak tahu ini lagu apa sebetulnya. Nah itu penasaran awalnya ya, akhirnya ada penelitian karena kebetulan senang apa namanya cari tahu tentang tradisi gitu. Akhirnya alhamdulillah karena kita, saya juga dulu pimpinan sanggar, terus bawa tim juga dari sanggar, akhirnya kenal sama Bang Uwan, kita sama komunitas juga yang lain, akhirnya diajak gitu. Dan kebetulan di situ kebetulan ada beluk gitu.
1: Itu pas di, ya.
2: Pas gitu.
1: Satu-satunya
2: gitu.
1: Mungkin di sini yang bisa beluk. Kalau ini kokoknya,
2: itu beluk. Kebetulan karena nama panggilan juga kokok gitu.
1: Kokok bagian beluk. Gitu. Kokoknya beluk. Iya, oke.
3: Aduh, kalau aku tuh sih ceritanya ditipu sama Bang Uwan.
1: Investasi bodong jangan-jangan.
3: Karena di telepon kan, Cut di mana? Gimana? Pakai sepatu sini ke LPMP katanya. Pakai sepatu? Aya naon, Bang?
1: Mau pelatihan.
3: OTW aja kan, ternyata rame-rame ada apa nih? Ternyata itu penggabung loka karya istilahnya workshop lah, workshop buat karya yang tadinya belum ada. Tapi di situ juga ada ini ya, Pak Ismet.
0: Iya.
3: Dokter Ismet itu, Prof. Jadi dia tuh yang ngelatih, awal-awal yang ngelatih kita lah gitu, istilahnya memadukan musik bambu, musik tradisi ke unsur modern, masuk ke unsur modern. Nah di situ sebenarnya kalau ngelihat dari segi musik, aku tertariknya tuh, wah iya encan ayah ya. Nah jadi tertarik lah gitu kan istilahnya, walaupun mungkin kalau orang-orang zaman sekarang tuh kayak anak-anak Genji, ABG sekarang penikmat musik mungkin emang agak asing kan istilahnya, ya bahasa Sunda lagi Sunda kumaha gitu.
1: Terus, okay.
3: Terus alat musiknya juga ini, cuman ya aku tuh menariknya tuh ya karena ini perkumpulan orang-orang unik gitu kan, hasilnya juga unik. Jadi
2: wah unik.
3: Nih udah masuk deh.
1: Dan akhirnya tidak bisa keluar dari uang itu gitu.
2: Oke.
1: Semakin menarik perjalanannya sahabat Multatuli, kita akan lebih cari tahu lagi nih ya, ngobrol-ngobrol dengan Bang Uwan dan teman-teman lain sebagainya ya di sini di bersama Bu Hunasora. Kita istirahat dulu sejenak ya Ibu Produser, agak-agak gimana ini hari ini panas sekali. Jadi tetap nantikan segmen berikutnya tetap di Multatuli Weekend.
4: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
4: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin aja.
4: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin aja.
4: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin aja.
4: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
6: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
6: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
6: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
7: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

Lebar kurai. Dan umur tinggal 8 tahun. Mulai hari ini.

0: 89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, masih di Multatuli Weekend Special Talk Show untuk kali ini bersama Bu Hunesora. Oke, tadi kita sudah mendengarkan sedikit banyak nih latar belakang terbentuknya apa disebutnya band kontemporer kan? Band etnik aja katanya ya, bisa ditonton kan harusnya apa? Oke, band etnik ini bagaimana bisa tergabungnya personil-personil dari ketiga belas ini menjadi satu ya, dan tentunya masih banyak hal lain yang ingin kita tahu ya sahabat Multatuli. Dan satu informasi lagi, sahabat Multatuli juga bisa menyaksikan live streaming kami di TikTok di @multatulifm. Ya, nama Bu Hunesora sendiri membawa kesan yang tentunya dekat dengan masyarakat Kabupaten Lebak ya, karena memang sering perform di acara-acara besar Kabupaten Lebak. Kayaknya nih, bau-baunya akhir tahun kan.
1: Bentar lagi
0: ya, biasanya dan eksklusif sudah dapat kontrak khusus. Dan sebenarnya apalagi nih yang ingin kita ketahui sahabat Multatuli, salah satunya mungkin unsur tradisi apa saja yang biasanya menjadi bagian dari musik Bu Hunesora nih Pak?
2: Karena kita Rangkas Bitung, tentunya yang menjadi identitas sebetulnya selain lirik atau syair lagu, yaitu alat musik yang tradisi itu kita bawa bambu.
0: Okay.
2: Ya, ada di situ ada gambang, ada angklung toel sama suling yang kalaupun itu lebih di depan gitu, di samping bandnya, tapi bambu, unsur bambunya lebih terasa gitu. Itu.
3: Saya udah ibu
2: that's it.
0: Kirain ya, itu akan lebih panjang. Kurang lebih seperti itu ya.
2: That's right. Tapi lebih baik pendek menarik daripada panjang
0: ayai.
2: Iya. Ada.
0: Nah, dari kan biasanya musik-musik etnik itu identik dengan usia-usia pelakonnya atau pelakunya yang sudah agak tinggi gitu ya. Tapi di sini personilnya ini masih hijau lah ya gitu.
1: Masih semangat-semangatnya.
0: Oke, pernah nggak nih Bu Hunesora ini berada, karena kita juga era gempurannya bukan hanya kalau musik etnik mungkin harus banyak usaha untuk memperkenalkan ya sepertinya. Nah, pernah tidak berada dalam situasi di mana nih harus milih antara mempertahankan bentuk etniknya, tradisinya, atau melakukan eksplorasi baru?
2: Sebetulnya karena ini saya di lingkungan era Genji kayaknya ya.
1: Milenial.
2: Kawan-kawan
1: Genji
0: gitu. Hari apa Genawan?
2: Kalau saya Gen kolonial. Jadi begini, tantangan saya ketika memberikan PR ke kawan-kawan untuk membuat aransemen harus ada di tengah-tengah. Jadi kawan-kawan ini udah bagaimana memikirkan era-era anak-anak sekarang, kayak tadi lagu apa Ciujung Ciberang ya, itu aransemennya itu udah lebih bagaimana, oh tradisi juga asik loh gitu. Nah, PR itu yang saya dan kawan-kawan bagaimana memberikan informasi bahwa main tradisi juga bisa dikawinkan atau digabungkan dengan modern gitu kan. Itu yang tentunya
1: belum
2: kawan-kawan membuat, kalau saya biasanya cuman bikin lagu oh gini, tapi kawan-kawan yang lebih mengeksplor.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Jadi di situ kerjasama tim ya.
4: Proses kreatifnya,
0: Kreatifnya ada di situ. Oke, terima kasih Abah Randy. Aku mau ke sebelah ini ya, sahabat Multatuli. Ada Teh Serlin, ada
2: Koko.
0: Dan Bicar. Tentunya sebagai anak muda generasi sekarang ya, ada tidak pengalaman atau komentar dari penonton atau siapapun yang masih diingat nih? Banyak dikomentarin, pokais.
5: Kalau komentar yang paling membekas sih kayak kita kan pernah tuh tampil di Pandeglang ya, dan mereka langsung cari tahu bahkan di YouTube kita, dan nggak lupa juga ninggalin jejak. Oh ini Bu Hunesora ternyata bagus juga ya gitu, perpaduan musik tradisi dan juga modernnya gitu. Jadi ternyata di luar sana teman-teman yang di daerah Banten belum lihat juga nih wujud-wujud seperti kita. Jadi memang alhamdulillahnya bikin senang juga ya, komentar-komentar positif itu ternyata kita lumayan unik juga di mata para penonton gitu. Jadi itu yang bisa bikin bapak.
0: Dan emang unik ya.
4: Terus sementara itu waktu di Pandeglang, saya sekarang karena saya asli orang Pandeglang sebetulnya kan. Dari Pandeglang, pas kemarin pulang kampung itu main di Pandeglang ternyata luar biasa antusiasnya, ternyata ditungguin, dikira saya enggak bakal ada, udah ketahuan ini koko ini yang tampil katanya. Ternyata bukan seperti itu. Di luar ekspektasi ternyata lebih ramai dari biasanya gitu. Pada akhirnya sekarang kalau lihat kelewat orang-orang, "Woi, Koko, Cang-ucang Angge," selalu seperti itu. Itu kan orang jadi mengenang gitu. Ucang-ucang Angge itu sekarang jadi brand di Pandeglang sekarang Bu Nasora. Kalau kita undangan aja kemarin ketemu undangan langsung disambut dengan ucang Angge gitu. Selamat datang pada Cang-ucang, selalu seperti itu.
0: Jadi tagline khusus.
4: Iya.
0: Aja sebagai tim genjreng nih.
6: Sebenarnya ini kalau aku kan sehari-hari keseringannya di Jakarta. Jadi orang-orang teman-temanku yang di sana tuh pada bilang aneh. Sebenarnya aneh tuh dalam artian tuh, wah ini cara pernah ngadengin lagu Cigagi gitu. Apalagi liriknya kan, liriknya tuh punten. Sebelumnya aku juga yang personil Bu Nasora belum tahu banyak tentang liriknya.
0: Dan jadi penasaran sebetulnya liriknya itu Sunda kan? Sunda Rangka.
6: Cuman ada beberapa lagu di albumnya Dakarasa ini yang pakai Sunda Baduy ya.
2: Sunda Baduy.
6: Nah itu tuh banyak yang di ini, soalnya teman-teman yang di Jakarta juga ada yang backgroundnya orang Bandung, orang Jawa Barat. Kalau dengar lagu Cang-ucang Angge-angge pada tahu. Ngedengar lagu-lagu Serentown yang kayak tadi Cujung Ciberang pada ngerti. Tapi kalau yang Sunda Baduy itu
4: yang
6: anjir ya Sunda naon ya gitu kan. Jadi uniknya di situ. Ini juga sih maksudnya pas ditanya malu juga. Anjir aing gitu jawab.
4: Karena lagu
0: sebenarnya kan personilnya.
6: Itu dia. Jadi aduh harus
2: ada tantangan gitu.
0: Ada tantangan tersendiri untuk para personilnya ya. Nah, Baren. Ini sebetulnya Bu Nasora ini sudah mengeluarkan berapa album?
2: Kita nyicil dari tahun berapa gitu kan. Nah, agungnya kemarin itu kita ngeluarin albumnya Dakarasa. Ada berapa lagu? 8.
6: Kalau album kan baru satu, cuman dari di dalam album itu ada 8 lagu.
0: Ada 8 lagu. 8 lagu yang sudah bisa didengarkan dong
6: secara langsung
0: ya di Spotify,
6: ya, di lagi nih. Semua media.
4: Platform.
0: Ya, di seluruh alam semesta.
4: Iya, bisa.
6: Seluruh dunia bisa.
0: Nah, target dari pendengar Bu Nasora ini sebetulnya tak awalnya nih.
2: Sebetulnya karena tradisi itu biasanya lebih masuk ke kolonial, tapi aransemennya lebih ke milenial gitu. Jadi dua-duanya kita sasar gitu.
0: Penyesuaian ya. Jadi satu kali lempar, dua pulau terlempar. Jadi satu kali dayung, dua pulau terlempar. Nah nih Abah ya. Nah, kalau suatu hari anak muda ini lebih mengenal Bu Nasora daripada mengenal istilah atau kesenian tradisional ya yang jadi sumber inspirasi, kalau menurut Abah dan teman-teman lainnya sebuah keberhasilan atau justru tantangan barukah gitu ya atau gimana? Kalau misalkan nih sekarang nih sudah mulai didengar kan, apakah itu suatu keberhasilan atau tantangan tersendiri untuk Bu Nasora?
2: Yang jelas kita melempar karya itu ada misi ya. Ketika memberikan nama Bu Nasora diambil dari kata Bun itu, jadi kadang generasi sekarang itu sama angklung Bun aja nggak tahu gitu kan. Minimal mereka cari tahu apa sih ini Bun gitu kan. Terus lagu-lagu juga kenapa banyak menggunakan bambu supaya mereka juga tahu apa nih. Bagaimana angklung ini menjadi identitas Kabupaten Lebak sebetulnya kan gitu. harapan saya mereka juga akhirnya mencari tahu apa yang tadi disampaikan dua lagu di awal itu ada Ngasu sama Yandu Bibi itu kita resakel dari lagu Angklung Buhun Batui menjadi sebuah karya baru gitu. Makanya personil juga banyak yang nggak tahu itu artinya apa yang Ngasu sama Yandu Bibi itu karena diambilnya dari lagu Buhun Angklung Buhun Batui. Gitu.
0: Jadi saduran ya kalau di
2: penciptaan ulang.
0: Oke, penciptaan ulang. Kebetulan kita juga udah ada ya lagunya boleh sombong ya, Bang ya.
2: Yeah.
0: Selalu kita putarkan itu Bunda Sora lagi sesuai request.
6: Sesuai request.
0: Nah, kalau sekarang triknya nih, Bang, di era gempuran selain tadi mungkin mix dan match ya antara musik tradisional dan sekarang juga personilnya kan ada yang milenial, ada Gen Z dan lain sebagainya. Menurut Bang Randy, tantangan terbesar Bunda Sora dalam eksistensi?
2: Kalau saya kadang dibawa santai aja gitu kan, karena kawan-kawan ini sudah punya dunianya masing-masing.
0: Oh, begitu.
2: Ya, karena kita lahir itu dari utusan masing-masing sasa dan komunitas.
0: Oh, okay.
2: Jadi ketika Bunda Sora nggak manggung juga mereka pada manggung dengan sanggar dan
0: dunia masing-masing
2: gitu.
0: Okay.
2: Yang menjadi tantangan sih kadang kita mau kumpul aja kadang
4: susah.
2: Susah gitu.
0: Karena sibuknya
2: karena,
0: itu ya
2: karena ya, saya juga sadar karena kita juga hadir bergabung itu jadi utusan dari sanggar komunitas kita juga nggak memaksa kan gitu. Tapi alhamdulillah kalau ada jadwal-jadwal kita juga harus dari 2 bulan atau 3 bulan oh main di sini gitu kan baru tuh bisa kawan-kawan juga udah memposisikan tanggal segitu harus
0: sudah siap
2: gitu.
0: Kosongkan jadwal gitu.
4: Wajib gitu.
0: Siap komandan ya langsung. Iya, baik sahabat Multatuli kita sudah berbicara tentang perjalanan musik dan tradisi sampai generasi muda ya sekarang ingin membawa obrolannya sedikit lebih personal ya. Tapi kalau misalkan Bunda Sora bisa meninggalkan satu warisan kepada generasi setelahnya nih, amin, Bunda Sora terus membumi gitu ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan.
2: Setiap lagu yang saya ciptakan itu membawa pesan. Cujung Ciberang, Ciujung Ciberang, Nubahula Caina Herang. Siapa yang tahu Ciujung Ciberang? Ayeunama geus kiru kusabab loba jalma nu butuh. Karena di sepanjang pesisir Ciujung yang sekarang itu udah banyak apa orang-orang yang butuh di situ gitu kan
0: akhirnya.
2: Iya, gitu. Terus yang tadi saran tahun gunung jeung leuweung bari tetap kudu dijaga. Camucang Angge membawa pesan bagaimana anak kecil dulu itu kalau mau tidur di Camucang Angge sekarang diberi HP. Itu jadi walaupun apa kita aransemen dengan odrag-odragan dengan lebih beatnya dengan kencang tapi tetap di teks itu kita memberikan pesan-pesan moral untuk para pendengar.
0: Oke ya ternyata sahabat Multatuli dari 8 lagu tentunya ada makna tersendiri dari 8 lagu Bunda Sora. Lagunya apa saja makanya tetap di 89 Multatuli Radio ya. Oke kita ke Teh Sherlyn. Teh, kalau ada yang ingin dikatakan nih kepada generasi sekarang karena Teh Sherlyn juga termasuk muda dan berkecimpung di musik etnik gitu ya yang jarang orang anak-anak muda sekarang tuh kurang menyenangi lah dalam tanda kutip.
5: Ya pesannya buat teman-teman semua mungkin yang seangkatan aku asik. Jadi kenapa kalian harus tetap jangan lupalah sama dasarnya kita orang Indonesia. Jadi jangan terlalu ke barat-baratan ya. Jadi kita orang timur yang harus tetap menjunjung tinggi budaya kita, apalagi budaya lokal kita. Yang teman-teman yang di Rangkas Bitung nih jangan lupa Rangkas Bitung juga kan punya artis sendiri ya, Bang ya. Jadi makna dari Batung sendiri kan bambu nih. Jadi teman-teman kalau misalkan dengerin Bunda Sora sama aja teman-teman mengikuti kebudayaan lokal. Jadi tetap enggak ketinggalan gitu. Gitu aja Teh.
0: Aa Belu.
4: Gimana tuh?
0: Ada yang ingin disampaikan mungkin ke teman-teman semua tentang musik etnik atau yang ingin diwariskan nih amin-amin Bunda Sora gitu ya. Jadi punya mimpi tersendiri di Bunda Sora ini untuk generasi-generasi setelahnya.
4: Ya, kalau saya untuk teman-teman tetap cintai musik Indonesia, musik tradisi, meskipun musik tradisi itu kalau menurut orang tertinggal, tapi bagaimana cara kita ubah semuanya menjadi musik yang asik di zaman sekarang.
0: Oke, okay. Kita ke peserta berikutnya. Ada yang menarik pun yang ingin disampaikan nih?
6: Gimana ya? Sebenarnya dari kecil gitu kan, belajar musik sampai 2021 belajar musik modern gitu kan. Ini sharing pengalaman buat generasi selanjutnya aja mungkin ya. Jadi aku pikir-pikir nih, segini lama tinggal di Rangkas Bitung, tapi ternyata di Rangkas Bitung itu ada alat musik tradisinya gitu kan. Nah jadi gue dari kecil sampai sekarang belajar musik barat terus kan. Nah ternyata di tempat saya sendiri ada alat musik ininya gitu kan, tradisinya,
0: etniknya,
6: bawaan dari Lebaknya gitu kan. Nah di situ emang mulai agak ini apa maksudnya agak kesentuh tuh maksudnya, anjir ya, iya istilahnya minimal generasi-generasi muda, generasi-generasi selanjutnya itu nggak lupa untuk membawa musik-musik tradisi Lebak ke panggung dunia kalau bisa kan istilahnya. Kalau Bu Nasora tuh ya istilahnya sebagai ya kalau disebut pionir kan mungkin banyak juga yang
0: pemantik
6: lainnya juga lah. Pemantik. Udah gitu paling itu sih, jangan ngelupain di daerah khususnya untuk anak muda Rangkas, jangan lupa ingat di Rangkas itu punya alat musik tradisinya sendiri. Jangan lupa diangkat, jangan ngangkat yang barat terus gitu kan.
0: Betul.
6: Nah gitu. That's it.
0: Okay, that's it ya, closing statement gitu.
7: Kasih salam dong buat Ibu Iti lagi join.
8: Wah, oh, ya. Ibu yang selalu setia ini.
0: We miss you, Cuy. Ya, kami merindukanmu. Apa kabar, sehat selalu Ibu? Terima kasih sudah join di Live Multatuli FM bersama Bu Nasora. Oke, kalau boleh nih kasih bocoran kepada semua sahabat Multatuli, bah, apa mimpi terbesar Bu Nasora yang sampai saat ini mungkin masih diupayakan?
2: Tur dunia.
4: Jangan tanggung-tanggung, tur dunia.
2: Mimpi itu kan nggak harus bayar.
0: Dan tidak harus kecil, ya harus besar.
6: Mengenalkan alat musik bambu ke tur dunia.
0: Oke, iya ada. Apalagi dengan beluknya ya.
6: Iya.
0: Unik ya, sahabat Multatuli. Ternyata kita doakan nih, semoga Bu Nasora bisa mencapai mimpinya secepatnya, bukan mimpi lagi tapi bisa terwujud ya, dengan segala prestasi dan juga keunikan dari band etnik ini. Dan sahabat Multatuli, tidak terasa ya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebelum kita ke closing dan performance
2: buat kawan-kawan dan pemirsa di rumah ataupun dimanapun, jangan lupa dengan tradisi sendiri.
0: Oke, jangan lupa memijak tanah ya. Meskipun sudah bisa terbang gitu ya. Ada yang ingin disampaikan dari ini atau Teselin?
5: Cukup. Jangan lupa dengerin aja musik-musik kita di seluruh platform yang tersedia.
0: Sudah ada 8 lagu ya. Kalau misalnya males, ada di Multatuli.
5: Multatuli aja, tinggal punya aja ya, radio Multatuli FM.
0: Oke, dan ternyata hari ini kita tidak hanya mendengarkan musik saja, sahabat Multatuli, tapi juga mendengar cerita tentang bagaimana sebuah tradisi bisa terus bergerak dan menemukan bentuk baru di tangan generasi-generasi hari ini ya, yang ada di depan kita nih. Dan bisa jadi salah satu cara membuatnya tetap hidup adalah dengan membawanya berjalan bersama zaman ya. Maka dari itu kolaborasi unik ini menjadi salah satu nilai yang mungkin bisa diperhitungkan sangat berharga di Kabupaten Lebak. Bukan begitu?
8: Betul.
0: Terima kasih banyak untuk Bu Nasora ya, Bang Wan, Bang Randy, kemudian Mas Erwin, AA kita tercinta. berbagi cerita tadi kita juga sudah ya, tentunya berbagi energi luar biasa bagi sahabat Multatuli dan semuanya. Tapi jangan pergi dulu karena kalau tadi kita membuka perjumpaan kita dengan musik Bu Huna Sora, maka nanti kita juga akan menutupnya kembali dengan alunan lagu-lagu dari Bu Huna Sora. Tapi apa kita break dulu langsung?
7: Break dulu ya.
0: Kita break dulu ya sebentar.
9: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
10: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
11: Mentang-mentang habis gajian, no lihat no, produk non halal, mengandung B2.
10: Buset.
9: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
13: Loh, kenal?
12: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
13: Berarti sudah akrab dong.
12: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
13: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
12: Oh, bisa ya?
13: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
9: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
14: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
15: Lebak Kruhai. Mulai hari ini.
16: 3, 2, 1.

dari dulun ke masa kini, merawat tradisi dan menciptakan harmoni. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir, sudah bersedia memperkenalkan Guna Sora ya di Radio Buta Tua FM. Mohon nanti ini di, tidak usah diangkat. Ya, penampilan tadi mengakhiri perjumpaan kita sahabat Buta Tua di talkshow spesialnya Buta Tua Weekend ya. Dan yang hari ini hadir bukan hanya membawa musik, tapi juga membawa cerita tentang tradisi, kemudian identitas, dan bagaimana budaya bisa terus menemukan ruang di zaman sekarang. Eva Wulandari dan juga Bu Una Sora pamit undur diri. Terima kasih banyak, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebak Kru Hai. Mulai harimu

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
6: Wow.
5: Ini apa ya? Ini. Udah, semua.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM. Teman setia, setia. Bersama Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
0: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Lebih

89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli FM.
3: Non-stop music, non-stop music, non-stop music.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 08 19 44 11 45.

0: 081. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
6: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
0: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak.

0: akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Level up your mood booster.
1: Radio Multatuli FM.
2: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com.
0: News

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan

0: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
3: Gabungkan terus 88 Multatul FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
4: Anterin aja.
3: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
4: Anterin aja.
3: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
4: Anterin aja.
3: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
4: Anterin aja.
3: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
4: Anterin aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

Obert Brühe. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: atas. Saya hayang diberi hadiah ku naon ku ai. Ha? Sok asalullah minta entong ku aing teu boga. Tekedah ngan masian hadiah. Ha? Tekedah masian hadiah. Eta teu teu naon. Nanging kieu we. Naon? Kumargi kaula parantos dipecat ti nagara Amarta. Kumaha ukawi kaula ngalamar jadi pegawai anyu salira. Ngalamar damel we. Ngalamar gawe di malan. Leuwih ti hadiah goblok kitu ieu mah. Ya eta. Hayu kudu ngagaji unggal bulan. Ah, teu naon, teu naon, teu naon. Diangkat maneh jadi pegawai aing. Sae, bisa ngarebab.
1: Dengeran tukang rebab mah teu
2: sare wae meureun naon di grupna sare wae.
0: Ka kieu we tot. Lamun maneh hayang digawe di kaula kieu we. Apa engke minantu kaula Pangeran Sasajinga datang? Ya. Tah, upami Pangeran Sasajinga datang, wayahna maneh diimpentariskeun jadi pembantu minantu aing, daek. Waduh.
3: Oh.
0: Daek kapan teu? Mudah-mudahan. Aduh. Mudah-mudahan. Atuh mudah-mudahan sia. Cibasi mangga kersa, daek kersa mangga. Wani-wani campelak ka minantu aing sia digantung ku aing. Waduh, sae mangga. Gede hulu mah titis koplok teh aing.
4: Ah,
0: hayu lamun kitu tuturkeun aing, aing rek pulang ka nagara Ambang Segara. Sae mangga. Ngan aing mah bisa ngapung. Wayahna maneh tuturkeun ka langkang aing dihandap. Nah, kau lagi bisa ngapung. Naon? Kau lagi bisa ngapung. Tong bohong goblok mah geuning bisa ngapung. Mending kabawa angin sia teh. Da angin geuning teuing. Benar mana bisa ngapung? Iya, cik sok ngadepkeun aing ngapung. Punten, sok.
3: Anjir.
0: Make tali teu?
4: Henteu.
1: Tali di mana?
0: Cik turun deui. Edan. Ah, kieu salian ti jadi pembantu minantu aing kabeneran di nagara aing teh deket pantai ya loba tangka kalapa wayana maneh jadi tukang ngalah kalapa sae mangga mangga tuturkeun aing sae mangga mangga.

mudah-mudahan nih mane kapihlaan ku ieu dedemit pot. Kun bae kawin ka juri ge. Jeung jebatan mah dipaehan ku Paman Arjuna. Leres. Wan di mana bener-bener siapot kawin jeung anak juri ieu aing jadi pembantuna. Ieu nu jadi geuleuh teh aing ieu. Mau teu gede babatok si koplo ka aing teh. Mau teu sagala nitah teh nitah teh ku suku geuleuh. Baik, aing demi maneh pot aing rela jadi pembantu maneh. Iya. Raden Gatot Kasakabata lumampah nyeta ka nagara Ambang Sagara. Tacarios. Di kampung Tumaritis Desa Kenal Korowong.

nuki wari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin. Umargi putrana nun cikal nyata Astra Jingga alias Cepot nuju teu damang wales

0: Ye semara badrana ya berkah itu berkah dia milarian pilano ngenangin Astra jinga boro-boro damang malah beki parah ke damang na. Beki parna kayaanana beki dia teh beki parna malahan sakapeng emut sakapeng hente warugana paratus ngerang kepung Astra jinga tinggal kulit jeng tulang nginum oge di inuman telebet bubur-bubur acan yang gak dikasih dawala ketu ucu akang silaing dele kebeneran rada eling ayeuna aya anak Astra jinga sadidinten di ais-ais ku ye Semar Badranaya ya anak anak dewek kerajaan
1: wah kumana wah
0: wales tedamang nak dulu ucu
1: oloh
0: inung silaing makerneangan ubar jeng sigareng kasekar nume dulu ucu
1: oh gitu wah
0: ya kasih dawala kadia ketu ucu
1: ayy mangak wah

0: deudeuh teuing anak ting anak bapaknya.
1: Duh, laras eta.
0: Cing sabar jeung tawakal ucu. Laras. Ai kangaranan gering teh ieu teh boh gering boh cageur teh hakekatna mah ujian ti pangeran.
1: Semuhun.
0: Dabongan urang hirup di dunya pasti bakal menang ujian. Pasti bakal menang cocoba.
1: Tangtos.
0: Nguji urang nepi ka mana pancegna kayakinan urang ka numur beng alam.
1: Semuhun.
0: Malahan hakikatna mah dina gering teh urang teh kudu bisa syukur. Sabab ari gering teh panglebur dosa. Sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku salat. Aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat. Ku infak jeung sajabana. Di antarana teh leburna teh ngalakonan gering.
1: Semuhun.
0: Mudah-mudahan gering si laing teh jadi panglebur dosa keur si laing.
1: Amin.
0: Jadi pangampura dosa keur si laing. Da pangampura teh datangna teh teu ngeunah karasana cu. Model obat teh pahit tapi nyageurkeun. Cing sabar jeung tawakal aja. Kabeh ge bakal ngalaman gering cu. Hak manusia gering jeung cageur mah deuleuh.
2: Bapa.
0: Ya.
2: Jadi hulu.
0: Jangan karasa aku deweknya.
2: Yeri peteng mama.
0: Tepan terasup nanaon atu jang.
2: Nyeri hulu mama.
1: Duh.
2: Pang mecetan keun katel mama.
0: Coba.
2: Bapak ampura abdi salilai abdi nganyapekeun bapak.
0: Teu nanaon jang kewajiban dewek saku kolot pasti ngurusi lain.
2: Salilai abdi can bisa mulang tarima kana jadi kolot.
0: Aya anak jang ganeng.
2: Yang hayang piknik apa?
0: Hayang piknik ke mana, Jang?
2: Hayang piknik bapak ke Oyo.
0: Oyo teh naon?
2: Adina Uya.
0: Tapi naon ka Ayi?
2: Tetangana. Bapak,
0: jang cing sabar jang.
2: Cina wala mana pak?
0: Jang.
1: Lan wa.
0: Ka akang silaing cina wala kadik itu ucu.
1: Air mangawa. Akang.
0: Kulan.
1: Itu di sahur ku bapak
0: gitu. Ieu nuju naheur cai.
1: Oh kitu akang.
0: Hanas di daguan teu ngagolak ngagolak deuleu.
1: Da kumaha?
0: Gasna beak. Dicetrekeun ku kuring teh teu aya 2 jam mah deuleu.
1: Birun seuneu atuh ka itu.
0: Suluhna beak jeung kahujanan bararaseu suluhna ge. Nya.

0: maka pihak urpa diterima jang. Kak semaka pihak ur aka
1: diterima lawala.
0: Aka cing damang atau aka
1: amin lawala dah ingin cakir mahayang. Yang buru-buru cakir aing yang main poli da wala.
2: Yang main poli.
1: Yang piknik da wala ka gardu PLN. Da wala.

0: Goblok.
1: Tekan kering.
0: Lamun tekan kering diasah banget aku aing. Wala aka. Ilainya ka dewek wala. Langkung tinyaah aka. Lamun aing aya kahayang rek dilaksanakeun wala. Palae naon akan nu gagak nu kadada nu kaduga mah dilaksanakeun. Wala aka. Aing teh hayang dahar wala. Gusti, Pak, dening, Jang. Terecager mah hayang dahar, Jang.
2: Yumun, Pak, bita hayang dahar.
0: Gusti maju ka sehat meureun. Aka palae tuang sareng naon aka? Palae tuang sareng naon? Bubur, bubur.
2: Mung ruji tiga tayo oro.
0: Sangu goreng.
2: Sangu goreng mah patak panas kana beuteung na wala.
0: Asin peda.
2: Sieun darah titingi.
0: Naon atuh pilih palae tuangan ayeuna hamburger.
2: Mung teu ngaran ge hamburger. Embur duit keur pasea.
0: Hotdog.
2: Hotdog teh naon?
0: Hotdog teh hot teh panas, dog teh anjing.
2: Manya anjing keur moyan diakan goblok. Aing kudu ngakan anjing.
0: Palae naon atuh?
2: Untung cecengiran jadi centang ku aing.
0: Palae naon atuh aka?
2: Geuna meureun wayah kieu aya ngadahar pais da wala.
0: Dulu itu palae pais aka?
2: Bener da wala.
0: Pais lauk mas.
2: Lain anjir.
0: Pais tahu.
2: Mung beyetek.
0: Pais hayam.
2: Geblang hayam ti mana?
0: Urang mau keula aka hayamna.
2: Aram setan. Aing tempereh pae ku malam ka neraka.
0: Palae naon atuh aka?
2: Kena mun waya ke aing ngadahar pais tai ucing wala.
0: Naon?
2: Pais tai ucing.
0: Yang eling jang. A buah sasar meureun Pak.
2: Hayang pais tai ucing wala. Pak laksanakeun Pak.
0: Yang bisi panungtungan yang laksanakeun ku si lain yang ayo tai ucing heu wayahna jang pais ku si lain ieu tai ucing
2: da wala pang mais gencing kanel daunna teh da wala cing loba surawu konengna mah teu kudu da tai ucing mah rada koneng.
0: Aka
2: hayang pais tai ucing
0: laksanakeun yang tai ucing mudah-mudahan jadi ubar ubaran naon leuwih-leuwih panyakit wayahna jang sok jang
2: da wala hayang pais tai ucing da wala tinggali geus aya nu nyampeur da wala
0: mana
2: itu nepanto da wala.
0: Deuweuh nanaon
2: kumaneh mah maka tempel ku aing mah katempel da wala.
0: Gusti nu agung jang dengan ucingna jang dengan tai ucing pais jang. Oh. Di mana dengan tai ucing wayah kieu aing?
2: Heuh. Wala.
0: Ah.
2: Tong make cengek ku si lada.
0: Moal.
2: Mun make kecap, kecapna kecap bangu,
0: bango. Di mana di teh ucing weh kieu.

0: kudu bisa seri yang dina mangsa urang keur mangih kanyeri. Hartina urang teh diuji ku nu maha suci. Nepi ka mana bakti diri ka Ilahi. Sangkan urang tetep perenggenep mayeng manteng ka Yang Maha Langgeng. Teu ungut kalinduan, teu gedag ka anginan. Hartina istiqomah nyerek deleg la ilaha illallah.
1: Mohon Pak, rumawas abdi Pak, jelema bobolokot ku dosa.
0: Tah kitu ya, kudu tumarima yen urang teh bobolokot ku dosa sabab jelema ngaku soleh eta jelema rek salah. Tapi jelema ngaku salah hartina eta jelema rek soleh. Sok gera rumasakeun diri sabab naon anu katarima urang teh hasil urang-urang keneh. Lir ibarat meledogeun bal kana temok bakal balik deui ka urang. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade. Pangeran marek nyiksa nyega ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran.
1: Yumun Pak. Ampura abdi Pak,
0: sami-sami jang ayana.
1: Cing cager si laing jang.
0: Sono aing ka si laing teh heureuyna cu.
1: Sono ku polontong na.
0: Yang geus asa aing maes tai ucing ya, aduh geus beres Kang jari jipen ki ampun aing
1: la wala adikku geus asa da wala
0: parantos mangga ya tai ucing teh asak jang asak aki-aki teh cecengiran wae mangga
1: nuhun da wala
0: mangpeung panas atuh kainya
1: atuh meureun panas mah molelel kana huncungut da wala hidan heula merada haneut da wala
0: sok jang hidan jang hidan aki-aki ye
1: tiupan da wala da wala eta teh pais teh ucing atawa poging da wala
2: api-apina tuh
0: Kang mangga atos haneut ana mah geus haneut da wala parantos
1: nuhun da wala
0: sami-sami
1: bela sakitu bakal lanceuk
0: sumuhun aka
1: nuhun da wala
0: sami-sami aka mangga atuh aka mempeng haneut
1: asa haneut laku sian da wala
0: naon aka
1: asaan ku sia bisi kurang gula kurang gula
0: asaan jang asaan gusti nu agung teu bapa teu anak ka aing
1: asaan da wala
0: sok jang asaan uing mah keur puasa cik ku bapa wae is bapa ge keur puasa jang
2: saeutuh teu nyobaan
0: duh aing sok jang sacoel we sacoel tai ucing anggape ubar ih ubar nahaun dia bapak tepan uing nu maisna sok
1: buru da wala aing lapar sok sacoem
0: sok jang jang ku bapak isi jeung teu meunang jang teu meunang jang sok jang bari peureum bari peureum anggap jamu-jamu tai ucing jamu-jamu di mana
1: sok da wala naon da wala
0: bau
1: tuh si anu cager gitu komo aing nu gering goblok
0: iya terus kumaha tai ucing
1: beakeun ku sia
0: Gusti nu agung dan naonan di atas kate.
1: Ampura nama lain ngayang heureuy.
0: Heureuy mah heureuy ulah jorok atuh heureuy mah kenjing tai ucing.
1: Deung tai ucing mah bina mah rek tai hancip ku aing mah.
0: Bir bendra. Ye. Barang nuju impal wasana. Di luar aya tamu duaan. Daya sanes ieu tamu teh nyata panengahing Pandhawa Arjuna. Kairing Prabu Batara Kresna nyata maka menta Astrajinga. Itu ujaring carita. Ulah kaget Kakang Semar, ieu kaula.
1: Ulah kaget Kakang Semar. Ulah sahajang buan boga ucing pak.
0: Nah si lain menang tai ucing di mana? Nu tatangga dipencet abdi. Ulah kaget teh kaula dawala Gusti apa?
1: Naon jang?
0: Aya Prabu Anom Arjuna ka dieu? Aya anak bagja rek ngalongok lanceuk si lain mah jang.

0: Dinyangakeun semah pangabaktos kaunyupan jenengan juragan pangawula anu
1: teu kantun ka juragan Batara Kresna. Ae menit daya ibarti angalna dongkap ka dieu upami aya ibarti angalna panginten di sima bisa sayogian ayana.
0: Panjenengan nun
1: ditampi nuhun Kakang Semar, ditampi nuhun Kakang Semar. Ti abdi ge nyangakeun semah pangabaktos agan ditampi nuhun Dawala. Nuhun Dawala.
0: Ti abdi ge nyangakeun semah.
1: Ieu teh astajing Kakang Semar.
0: Sumuhun.
1: Kunaon ieu dibagudeud kieu? Teu damang pun anak teh agan. Teu damang.
0: Sumuhun.
1: Tos sabaraha lami tos ayat tilu sasi napun anak teu damang. Yai mangga galih ku yai bade tega mana sajingga kieu. Kunaon teu damang na tuang putra teh Kakang Semar? Duh ka agan. Ari diparios ka anu tiasa mah pun lanceuk teh cenah. Ieu teh kanker payudara agan. Raka Batara yai kang biasa nama kanker payudara kang istri atuna ari denge teuing nu balik Dawala. Sumuhun ka ahli deui nu hiji deui cenah ieu teh pun lanceuk teh pecah ketuban. Wah sia mah heureuy. Tos sabaraha lami teu damangna tilu sasi pun anak teh. Deudeuh teuing atuh sanes wawartos ka Madukara. Ararisin teuing agan, ararisin. Ari mimitina kumaha teu damang kieu, Jang? Ari ngawitanana mah harita basa taun baru. Nyeunet pepetasan teu hurung. Pepetasanana teh tulu dilamot. Peledag teh.
0: Tong didenge agan bohong. Tahun baru lagi kemari goblok.
1: Aya naon ieu teh?
0: Mirbendra.
1: Barang uju impal wesana di saluareun bumi Ilura Semar Badrana aya makhluk kakalayangan gagayabagan. Daya sanes sarta patih ti nagara Ambang Sagara.

0: Kan kau ngaji lemak nanya negara tu maritis ngadon cecengiran kabe. Kabe nuduhkan ka iya imah. Mainnya nyi imah raja nabi kadeng dekiu. Imah raja dengdek pinu kupilok tukang na dulu. Maka jeng piking sajati. Be. Tapi buat ting menjero nama karaton punya. Dan nyebut lagi nyi negara di jero negara itu. Cik kayak nyaho aing bisa neropong sanajan kehalangan ku suhunan. Sanajan suhunan ana dengdek. Aing bisa nempo. Barang anu katingali ngawitan teh Arjuna sareng Kresna. Anjing. Paingan si Nyai kaedanan. Pasti ieu pangeran sasajinga jiga Dewa Kamajaya. Luar biasa Nyai, teu salah itu bapakna meureun. Prabu Semar Badranaya teh itu luar biasa. Edan si Nyai teu salah. Gusti Astagfirullahaladzim. Ieu makhluk naon tiluan? Oh kukutanana meureunan. Heuh ingon-ingonna. Cik degekeun aku aing dieu. Aya naon agan teh? Kaula ka dieu teh Kakang Semar uninga panginten. Panawa Kakang Yudhistira, Kakang Bima, Kang Rayi, Nakula jeung Sadewa Leungi timalan. Tak kaula teh mujas medikah yang widi muja beratakah yang maha sukma. Kaula teh meunang ganam ramu bisa panawa mulang deui tapi kaula di nagara Amarta kedah diayakeun tumbal. Kedah aya tumbal timalan. Kunaon tumalna? Ku satona untuk mana agan? Milih bade ku muning hideung aya di dieu. Muning hideung ngan beungeutna bodas bade. Ka aing si goblok. Lain ku sato dawala tumana. Ku naon akan? Tumana teh ku jelema. Hei. Ku jelema timalan. Uluh. Nasaha kedah ditumakeun teh? Teu aya deui anu kedah ditumakeun tetuang putra sastra jinga Kakang Semar. Aya anak. Gusti nu agung. Ajik. Nah sasta jingga teh eta geuning. Buah-buah salah aing. Manya pangeran nepi ka dipincuk kieu. Pangeran nepi ka cadok kieu dulu. Alah cilaka aing. Ieu Prabu Semar kebuheukeuh kieu dulu. Tah cing dengekeun wae ieu. Tawala agan pun anak nuju teh damang agan. Nuju teh damang pun ancek teh agan.
1: Bapak dawala. Tong dipake sedih bapak dawala. Meureun ieu jalan anu paling ngade keur abdi pak. Jeung tibatan ayeuna abdi kieu wae hartina lain arah. Ngan abdi rido upami paena abdi. Jadi cukang lantaran dunungan abdi nagara abdi balik deui ka Jatimulang ka asal nagara jadi subur makmur rido abdi jadi tumana wios agan mangga nu penting nagara waluya nu penting nagara kaituna subur makmur gemaripa lojnawi aman santosa kerta jenglah arja nagara madani mardo tilaka hontal mangga rido jisim abdi agan
0: rido sasta jinga
1: rido agan.
0: Yakin aing ieu pangeran keur nyamar ieu jiwa juangna luar biasa dileu dek dipayahan demi nagara demi bangsa. Yakin aing ieu pangeran ngan keur nyamar beureun ya jeung tibatan di peuheulaan ku eta jelema ieu pangeran dibawa ku aing. Aing boga ajian tenung kabeh jadi matung sakuai neuleuk mah neuleuk nempo mah nempo ngan bawa bisa usik kabeh kuai hiji dua tilu wah raja nanahaon goblok Rek maehan pangeran aing sia. Pun teu nebote ucing goblok teh.
2: Kajajak meureun.
0: Ajik kajajak teh ucing kan tepek kieu. Punten ya pangeran. Ku kaula bakal dibantun ka nagara kaula. Gusti ieu pangeran ka begung kieu lu. Aduh. Dak weh deui ngaran sajajingan ngan ieu-ieuna. Jeung sarua bapana ge Semar ni ka dieu. Hai Prabu Semar, lamun salira butuh keneh kutuang putra, susul kaula di nagara Ambang sagara. Lain naon sih lain ieu aing haroream ka dieu deui. Bebatai ucing ajik teh.
2: Di luar loba, di dieu loba.
0: 10.000 lengkah aing ipakah harirup kabeh tuturkeun deui. Semar Badranaya mah teu ka pangaruhan nanging parantos surti kana kajadian tageni. Wah. Ya. Tuturkeun dewek ka nagara Ambang sagara tuturkeun. Di nagara Ambang sagara tuturkeun ya. Lain tileng goblok. Di nagara Ambang sagara tuturkeun. Ae poho deuleuh jang. Kapangaruhan anak aing ku elmuna eta dedemit leuh. Kulit waru angan daru seneng weuh cageur. Pak. Di nagara Ambang sagara tuturkeun, Pak. Di nagara Ambang sagara tuturkeun. Kapangaruhan ieu kolot ieu. Kulit waru angin tahu budugul perut nanaon macek aing dibawa dedemit leuh ieu teh kumaha agan teh jelema rek gering rek dipaehan make polo atuh make jeung rek dijadikeun tuma kumaha di dinya teh bro naon maksudna melong naon melong sok balik jadi raja teh didinya teh dengekeun ye kudu ngarti ka di dieu karahaya teh montong kitu didinya teh kabina naon di didinya teh batara-batara kitu patut nanaonan teh cabut kumisna hiji bae ah karasa pedit teh
2: yang bagus kan
0: tai ucing kajejek kubuta kadeplek ge ye aya kene ye aya sakedik ye
2: mainkan
0: sembian sakitu mangga 10.000 lengkah ieu Patih Sukmadenta Arjuna Kresna Jangira Tangi yai Allah kata patar kunaon yai naon kunaon sidawala tempo ngawolan tai ucing tuh jeung kajejek di kumaha eta Raka Batara yai kadangu ku Raka Batara si Asta jiga dibawa nyeta ka nagara Ambang sagara kurang tewah kurang duaan sae mangga tuman kurang aja penasaran aing katara umur-umuran aing mangi ilmu udah gitu patut puguh we da aing nak kerlengah hayang nyaho aing palitungan jing demit cepet

25% naik keyakinan aing. Edan yakin eta pangeran keur nyamar. Tendanganana gehek kitu-kitu ting masih ciro ilu. Wah hebat, ayo kapung.

0: People down and go and jump. Yep, yep, yep, yep, yep, yep.
1: Mutarnya mah.
0: Mutar. Hulu teka wasyawang sih deh. Mutar, yep, yep.
2: Modar, boy.
0: Edan, aji.
3: Tanah, eta kepretan.
0: Kepretan, kepret, keseng, denu gitu dah. Hebat itu buta di kepret yang muter huluna lu kepret Elsa dan gitu dah hebat hebat hebat hebat

0: Siti, kumang ngomong tengah letikan.
1: Mana ayah nak ngomong-ngomong pangeran jajah tinggal mana tutup pernah kena.
0: Nama tak keren, udut teh goblok siti. Ya, udut ilegal siapa.
1: Udut ilegal di daun.
0: Main tawai siti. Udah pindah teh.
1: Modar gua aing.
0: Siya, nu modar ngomong wae modar siti.

0: loba ning baturna teh euy. Yakin aing mah dikawinkeun lain lah. Tina nya lagi mah nya aing kudu kawin yang dedemit teh sulina jeung seuing aing. Aing buta mah dag waruh aing ieu.
1: Naon mah naon eta?
0: Bandring.
1: Dikumahakeun. Dikumahakeun.
0: Dibabukeun goblok cita mah nya diulaskeun. Kita hiya. Pejat babatokna ku aing. Tuman keur kieu mah aing mah wae moal asa-asa dedemit mah ku aing centang-centang ge ku aing beuleu. Ka pindah-pindah teuing. Wah. Maneh bener anu ngarasa sajinga? Bener gaji goblok. Manya pangeran goblok beungeut jiga cangcut anjing teh. Setan teh anjing cangcut jorang anjing beungeut jiga teh. Kurang ajar sia modar ku isuk iap iap iap ya teu beunang karasa iya teu beunang deui karasa iya teu beunang bae anjing da lieur. Iya, alah. Iya, alah. Iya, alah.
1: Tapi kamung serat gitu akal.
0: Eh?
1: Tapi kamung serat.
0: Naon mung serat?
1: Eta buta getihan.
0: Mana getih?
1: Tapi ieu mung
0: serat. Ale-ale goblok sih teh.
1: Api-api na getih.
0: Hah? Mane wayang getihan.
1: Da paling jiga
0: meureun mah. Jiga naon?
1: Jiga dina film mah Kang.
0: Film naon?
1: Film Datang Bulan.
2: Oh, film teh eta mah. Datang Bulan teh aya eta mah.
0: Jeung ngarang jeung geuleuh sih teh.
2: Alus teh.
0: Nih kokot nih hirup kene euy.
2: Sikat
0: tukang. Eh. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka aing.
2: Ayo teu beunang deui.
0: Aduli goblok.
2: Amekeun.
0: Eda katipu.
2: Bada teu nyeri hate.
0: Iya. Pau.
2: Alah
0: iya.
2: Lah melingkat
0: dulu. Sanuneuk teu. Ningi jadi ponok. Emulit euy. Iya. Tuman teuing ku aing geus ya. Cemacem ku aing dibeubeut. Budak-budak teuing pedil ku aing geus ya. Tuman teuing. Seratus persen yakin aing eta pangeran. Hebat senjata nage kadungora. Haji Cacuk Garut ieu mah yeuh. Luar biasa. Aing kumaha ieu mawana da aing ge pasti eleh dulu. Bingung aing kudu kumaha yeuh. Waduh. Wah, sia. Aing boga ajian sirep di sirep sia ku aing. Langsung. Ieu. Ya Senopati malum kasaktianana luar biasa ngagunakeun ajian sirep.
3: Iya mau cuy.
0: Atuh Astra Jinga. Anu julajag lejeg kaya anak-anak kunuh ngarelak. Ngagoprak di satu

Urang ajar si Gatot Gaca nipu wani-wani ka aing sia. Maka jengnya nyahwanan ayana gerah tumaritis kadesya paehan ku aing.

0: Saya pikir sanaun maharaja. Sakira-kira nasia hayang digawe montong nyanyahuanan. Da aing oge bakal narima silaing digawe di aing. Tekudu isya nyanyahuanan aya nagara tumaritis. Kita maksana naon. Ya, dengekin kumane. Patih aing can pernah telat sapoe mudeh kieu. Anak aing pacan ningrum gegerewekan wahayang pangi jeung pangeran sajajiga. Mana buktina patih aing geuweuh? Boa-boa diparapkeun sia ka urang nagara Amarta. Ciyakin ka kaula. Cik aing rek bener ngajakeun bener ieu teh aya, aya. Bener tot aya, aya. Prabu Semar Patranaya aya, nagara Tumaritis aya, sastra jingga aya. Tapi mana buktina?
1: Ieu we.
0: Antosan me, upami dinten ayeuna teu aya, kaula gantung di nagara. Yakin?
1: Yakin.
0: Dor siap.

0: Jadi mana janji poe ieu lamun patih aing teu datang wani digantung di negara.
1: Bangga. Gantung ka ulah negara.
0: Cik Tot ieu mah aing mah hayang menta kayakinan ieu mah ieu. Kayakinan maneh ieu mah ieu. Yakinkeun aing bener ieu teh aya. Tumaritis teh
1: aya.
0: Prabu Semar
1: aya, Semar aya.
0: Make tilam Prabu kitu. Komo make haji mah Prabu Haji Semar. Da yakin aing geus ka Mekah tah. Da entong da geus salapan.
1: Prabu Haji Semar.
0: Tong seserian goblok. Tingali Tridona. Tingali sama Tridona ge. Pangeran sasajinga aya.
1: Aya.
0: Tapi naha patih aing teu acan datang?
1: Duka pangitan aya wagelan we. Macet tetepi kumaha?
0: Cinyai gegerewekan wae di leuh hayang kawin jeung pangeran cacajingga si ganteng kalem.
1: Sae mangga. Lir pendra.
0: Barang nuju impal wecana. Di luar para prajurit surat tampal hampalan. Daya sanes patih negara nyata sukma denta parantos rawuh tuminat dateng negara.
2: Ada batur.
0: Gusti Patih rawuh, Gusti Patih rawuh. Naon tot? Guningakeun geningan Gusti Patih parantos rawuh. Patih geus datang
1: parantos.
0: Geus

0: teh lagunaon. Lain lagunaon lagunaon turutan goblok. Lamun hayang maneh jadi pagawe di dieu kudu apa eta teh yel yel. Lagu kebangsaan di dieu kudu apa? Sok diajar. Diajar kumaha? Diajar nyanyi di dieu. Sok. Sok. Geus datang saha? Lain saha? Lain nanya turutan. Oh, saya bangga. Teu bisa dipecat ku aing. Sok. Geus datang. Sok sok. Geus datang. Geus datang. Make nada atuh. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Make nada. Domi sok sok sok. Domi sok sok. Indomie, lain Indomie. Eta we, geus datang. Geus datang. Geus datang kaluhur. Kaluhur kieu, lain. Sia lain ahli seni sia mah goblok. Kaciri tarakaroke. Nya kaciri sia mah tarakaroke jeung kita. Haling, haling, haling mana haling? Haling. Ulah ngerakeun minantu aing. Kade sia ngerakeun ka minantu aing bahaya mana? Hah? Sae camplak ka minantu aing digantung ku aing. Sae mangga mangga. Init, init. Sae mangga. Permius. Sok bari geus datang. Alim.
1: Sok bari ngapakeun?
0: Bari ngapakeun? Geus datang.
1: Bisa bisa
0: sok. Geus datang. Datang da rerenggeus. Si cepot gede milik awawena kulis kacida ngan iya nubaka jadi masalah aing kudu jadi pembantuna muat gede babatok kasih koplo kai iya masalah anyar teh

ya pisan Patih, bagaya satekana. Atur nuhun ngeran. Cik ya, di bujeng engana we. Mane bener geus tepi ka nagara Tumaritis? Parantos ngeran, bener aya ti nagara Tumaritis teh? Aya. Teu salah si Gatot. Ampura tot. Aya leres. Aya Prabu Semar Badranaya, aya. Bener beungar? Leres Gusti entongna 11. Anjir beuki era aing teh. Kumaha ngalamarna aing? 11. Teu nanaon. Eta bener aya putrana Pangeran Sajajinga, aya. Bener aya? Aya. Pernah panggih kantos. Kumaha kasep ti? Naon seuri? Nya tinggal we ku salira, da dibawa dibantun mana eta dihanap. Ieu teh pangeran? Sumuhun. Nasi teh pangeran teh jiga nasi Padang dipincuk. Pati? Kumaha sia teh? Gusti, ieu pangeran teh hese dialana, hese diculikna. Ngalawan Gusti. Ngalawan, ngalawan. Tuluy. Para buta-buta bubar katawuran. Buta-buta katawuran bubar sadayana. Minantu aing atuh. Wani-wani siage moal kuat abdi gejigana teu mampu. Minantu aing. Kumaha teu bisa dibawa? Disirep Gusti. Disirep sumuhun ajian naon kamehameha. Elmu naon di teh? Ah aya we Gusti. Cik. Cageurkeun de minantu aing sae mangga. Hey kasep. Pangeran Sajajinga waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya. Damang salira kasep. Alah. Napoe? Bua aliran. Aliran kitu teh.

0: anu paling mana Ramadewaji
1: mangatinga-tinga teka pengker mong siat tonggong lagi bolong ingin nyawi itu pecung mumun mong ayo mong sudah bolong ayo mong ayo balikin ayo balikin balikin mong jurik ayo kita sihungan getihan ye mitamiti mitamiti ayo paku dina sirana mong ayo cik nyai eta lain pangeran sasajinga teh cik amama lain
0: anu mana Ramadewaji
1: eta pengkeren cik tilik-tilik nu iya sanes
0: kalah tuh kalah kalah pelanggar rusuh bisi lepat
1: cik lainnya lain
0: oke kisah kedap
1: eta lain
0: topateng Ramadewaji
1: naon gelis
0: laras laras ya pisan aja
1: coba
0: laras tinggalin ku Ramadewaji sakit ganteng na
1: aja iya goblok aja nyai itu teh salah kaulan Ramadewaji tinggal ku salira sakit ganteng kalem na luar biasa engkang engkang astajinga ye kaula engkang mong goblok teh engkang engkang ka inde
0: ayo urang nikah
1: sia we sorangan
0: engkang engkang astajinga ye kaula engkang
1: kaula kaula jeruk jadi naon nyai itu kumaha nyai
0: Ramadewaji ye pisan pangeran sasajinga
1: mayakil
0: nyebut banyak sakit ganteng na kabina-bina ting tinggali cepir lagi ngucu

0: Bukan.
1: Jika tuh balik kakak. Balik. Saset balik.
0: Kang Asta jinga.
1: Saset balik so.
2: Balik pake.
3: Kumaha bade muli dijajapkeun ku kaula ka tumaritis.
2: Oh, jalan balik.
3: Lain geus tunangan anjeun teh. Ih, henteu. Lain bade uwi. Asa betah di dieu nya. Asa kagandeun bensin abdi di dieu teh. Lain naon tapi teh apa jalan uwi di dieu we nya uyosnya. Eh, bogo cie. Cie.
0: Kang Asta jinga.
3: Eh gening aya neng
0: tobat tobat ting ramade wajib tinggal ramade wajib pamentena lebih kalucu kieu dua
3: eh gening aya bapak anjing dari nyebut anjing guys goblok. Lu ning bapak ning nigelis rupina turunan ti bapanya.
0: Tobat, tobat tingkang. Ramada waji,
3: Nyai.
0: Kunaon baeut, kunaon baeut?
3: Lain kadua atuh kalau rek menang jodoh teh lain kadua atuh kadon baeut kieu. Henteu Nyai, henteu nyinyi teh baeut.
0: Ulah kapaksa seurina, ulah kapaksa.
3: Tinggal geningan pangeran sasajinga teh meuni kasep kieu.
0: Tobat, tobat tengkang nah bet alim.
3: Ngadoja engkang mah. Dugi ka mana ning Satiana kakang ning teh Satia luar biasa.
0: Tobat, tobat tengkang sasajinga.
3: Gusti abdi permiosila bade utah di luar Gusti nya.
0: Ramada waji ulah baeut
3: henteu neh Nyai teu baeut abah mah atuh ha ha ha
0: kunaon kunaon eta nyurucu cai soca
3: bagja Nyai
0: tong bohong
3: bapak damang pak menantu anjing di luar jeung aing goblok sia.
0: Ramada waji tikahkeun kaula, tikahkeun.
2: Di palatatan cek tingali.
3: Neng itu bapak melotot. Aduh, ciluk ba. Menantu tersayang.
0: Tobat ting ramada waji tinga pamenteuna geun mikal wucu kieu. Tobat, tobat ting.
3: Neng,
0: tong tinggal Neng. Lucu. Pamenteuna bisa kikit tua.
2: Tahu ketugetan.
3: Ya Neng,
0: eta kumaha? Kitu-kituan. Ah, ini. Resep yeun meni gereget. Menigemas itu kayak gak tikahkan sama jabaji tikahkan
3: Nyai nu bakal nikahkan malebeh Nyai. Nyai abah masyalaku kolot selaku kolot mangan sya ukur ngarestuan syok atau gara beberesi helak dikawinkan ku lebeh Nyai
0: saya kau lanun Kang
3: Neng
0: itu tinggal belah di tua yang naon mana neng
3: bejakeun ka sakabeh keamanan lebih kabeh payahan goblok KUA tutup kabeh anu boga tenda tong aya ka dieu Kampura asa jingga kaula teh aya anak kaula bogoheun mah teu nanaon meureun. Teu nanaon meureunan mah tak kitu ge anak kaula teh teu nempo beungeut. Kampura ye. Cewiyos lain. Da beli ke rumah sia. Meureunan nempona hate. Hate anjeun meureunan. Tapi dah hati nak gak yakin ki mesulit tepuk lagi. Nu bakal ngawinkan malebe kaula mangan syukur ngarestuan ngukulkan bae nu penting anak kaula bahagia. Ni hape anak kaula pang didikin batina ken ay lahir nama. Dapuguh anak aing mabenghar. Da yakin dina kawinna ge sia teh bakal nyelinung ka gelung. Baik. Lamun kitu cara anak kaula rek yeuhla rek mujas medih heula. Tot. Tot. Naon ulah tototan? Kaula rek ngintariskeun nyaeta pembantu keur anjeun. Nuhun bapak gani goblok bapak-bapak ini semua. Tadi menyebut juri gaing ih cuman bapak juri gelan ayah ada mang ayah gandeng aja tak saha membantu aing nu anyar saha ngarana Gatot Kaca lu anjir wah cilaka pangis ya aing Gatot Kaca mana baheula mah Gatot Kaca panglima angkatan tertinggi nagara Amarta. Ayeuna dipecat dan pindah ka kaula ku kaula trek dibentariskeun ka anjeun minantu kaula. Baik rek nitah mah ka dinya we. Tot ka dieu tot. Kaula rek diperiksa heula darah tot. Iya. Waktunya balas dendam. Tot. Tot tot tot tot tot tot. Anu tototan bisa kuring naon maksudna sia ditulungan ku aing
4: naon
3: ku aing sia ditulunganana kari-kari sia campelak aing
4: nu menta tulung saha da abdi mah menta tulung
3: lain sia campelak aing
4: ka saha
3: aing
4: nang aisa lira saha
3: aing Gatot Kaca
4: cimuhun abdi gapa lain Ahmad mani teh
3: oh tapi campelak saha aing
4: campelak naon
3: aing dilindungan mane saha aing
4: di mana
3: di nagara Amarta
4: aing nagara naon
3: Ambang Sagara
4: Ambang Sagara
3: bener
4: ari salira naon di dieu
3: pembantu
4: minantu raja gelarna pangeran di dieu macem-macem
3: budak hulu sia panting ku aing
4: lan
3: ban
5: pak pak
3: ampun ampun ampun ampun ampun ampun ampun pangeran ampun ampun pangeran ampun
5: pak grapa is tekenging tekenging
3: tekenging tekenging ampun pangeran ampun ampun pangeran ampun pangeran dari tadi atuh
4: bener-bener teuing tah kuduna mah kieu pejabat ka rakyat teh tawado pejabat ka rakyat lain melak cangkeng dina punuk sabab maneh teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ayeuna maneh ka rakyat para katangtang para katengteng melak cangkeng dina punuk dorokan nuntut sakaituna ulah geura babantong jadi pejabat teh teh digaji ku rakyat maneh teh nya
3: rumaos kaula rumaos
4: saya
3: saya
4: lamun kitu kudu nurut ka kaula salaku pangeran di dieu
3: saya
5: ini
3: saya mangga permius mangga permius
5: ini
3: saya mangga ini
4: saya ampura gane da urang di dieu salaku pangeran atuh
3: mirbendra sapratane pun Semar Badran aya sarang dawala tumenak dateng angarsa
5: yang
3: lu bapak aing
5: pak
3: hei badega Eta aya dua jami di payuneun gapura ulah dihalangan, tumakna ulah dihalangkeun.
6: Sae mangga
3: dikumaha? Eta tumak ulah dihalangkeun. Tojoskeun.
6: Siap, karunya, karunya.
3: Ba, jang. Aya anak jang cakeur si lain jang. Alhamdulillah bapak abdi damang, Pak. Alhamdulillah abdi damang, Pak. Syukur jang. Bener si lain terek dikawinkeun jang. Sanes bener deui pas sakedap deui abdi kawin. Dulu itu. Jeung anak raja sumuhun gede milik si lain jang. Pak menantu bapak cantik. Ah yang betul jang. Ih bapak betul. Kalau bapak tidak percaya sok bapak ngulunyung ka itu. Masuk. Wartoskeun ge kitu ieu teh ramana pangeran gitu. Laras bejakeun bapak merina gelar haji di ieu teh. Prabu Haji Semar jang. Gitu jang. Heeh. Cih, ya penasaran aing. Aing kiblat ke belah mana jang di dieu? Ka balik di ditu heeh. Haji jang. Ah. Dura. Aduh, brother. Gusti nu agung besti damang. Cageur da wala dewekeun. Alhamdulillah aay damang mah. Bener da wala aing dikawinkeun di dieu. Dikawinkeun? Heeh. Jeung naon? Si teh nanya teh jiga bener tapi geuleuh goblok di teh. Bagi jeung naon? Jeung saha kitu di jeung naon? Emang aing kucing. Kucing tas. Anak raja ada wala geulis ka di saulah bogo. Eta teh lanjeuk sia. Nya si teteh teteh. Nya da wala aya kejadian aneh ya. Sia bakal kaget. Kaget naon pokona sia bakal wow. Nah, buset. Heu naon tembo sia. Aneh pokona mah. Heu naon tembo sia. Tot. Tot tot tot tot tot tot. Sebab kau nyepet dengan pangeran Gusti. Agan. Agan. Ih, dawala. Nuju naon? Punten, nuju sibuk punten. Aya pikir sia naon pangeran? Pang mawakeun centeh saya bangga pergeus. Agan. Cicing cicing. Sa eta? Eta juragan Anom. Heeh. Wow. Nah bisa gitu pangeran. Pangeran. Sia teh. Tah, bangga ieu centeh. Make gula teu? Henteu. Make atuh, saya bangga. Agan, punten sibuk, punten sibuk. Luar biasa ari kuring bisa gitu. Bisa atuh pan maneh adi pangeran. Aing pangeran hiji, maneh pangeran dua. Si gareng pangeran tilu. Gitu ah, heeh. Uing bisa mun kitu? Bisa. Pasti mau cempelak bisa sogran bisa. Iya beres. Iya, waktunya balas dendam. Tot. Tot tot tot tot tot tot tot. Anu tototan bisa. Kuring. Pang mawakeun cai kopi. Sia mah teh nyaho mimitina.
6: Sia mah teh nyaho mimitina.
3: Ka aing mah kitu ngadong ngagerung. Teu nyaho mimitina. Aing mimitina naon lu?

0: doon siya, kway.
1: Pinastikar sayang tumampara.
2: Iya, yeah, yeah.
0: Iya Senopati Sukma dan tadi jamak dening Batara Kresna lenyet tanpa lebih hilang tanpa karana dan dia Kresna anu asli. Iya. Sahanya kaulah Kresna aing Kresna mah kaulah Kresna mah

Agan dawala. Agan naon dawala? Nah jadi dua. Ieu mana nu asli? Kaula nu asli dawala. Kaula nu asli dawala. Cek Kresna nu asli mah di mamana ge boga Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Cek mana? Ieu Kemang Cangkok di Karaton Nagara Dorawati. Ari ieu dawala ulan Kresna tara leupas ti Kemang Cangkok. Ka mamana teu boleh dibantu. Tah. Berarti sia goblok. Kabina-bina teuing anu pasuna, atuh ieu Kemang Cangkok atuh maneh Kemang Bolet. Oh kahayang pisan teu kreatif hirup teh. Ya sanajan aing pangkat TRT RT acan demi nagara jeung bangsa, sanajan anjeun lalaki langit lalangan jagat, aing nguasian ku anjeun dan lawan tuman. Hayang nyaho nepi ka mana hayos. Iya.

kurang ajar raja anak kau ini arah bangsa sia. Rasakan pusaka kaulah rasakan Arjuna ngaluarkan pusaka nanu di arahnya teraja Prabu Sukma Dewa. Rasakan.

0: Sukma Dewa.
1: Katibanan panah Arjuna ngebuleduga ya anana. Kulih kajati pulang kasada dia Pandawa lima. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sedewa.

0: Sang Yudhistira.
1: Bima,
0: tingali dedemitna datang ka dieu.
2: Urang ngajar itu dedemitna datang ka dieu meureun neangan si Cepot. Gatot Kaca barang ningali Sukma Dewa Ramana ku anyeun atuh bingas sakalangkung.
0: Wah,
1: kasep Gatot Kaca na kua. Luar biasa anyeun teh ka pangaruhan ku dedemit.
0: Nuhun Tot, sia teh ka pangaruhan ku dedemit. Timbalan.
1: Nantep Raka Batara nu bakal ngarengsekeun.
0: Timbalan nanging sakedap Aulaya Priyogi.
1: Raka mana?
0: Sakedap. Ka mana Tot? Sakedap Prabu Dewaji. Balas dendam. Nu di aku mitoha teh bapa aing ning. Mana pangeran goblok?
3: Ewa kuy.
0: Guluh muka si Cepot teh si goblok.

0: Kristus nama malaikat ketibanan sakral daksana.
1: Lengit tanpa lebih hilang tanpa keran dadi lurah toko tujuh mantri. Waduh, ampun kakang Bodronoyo, kakang Ismoyo, jisim abdi masalah kudit.

0: panengahing pendawa Arjuna katibanan sakra daksana lengit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang elek jadi ratu siluman ratu ganggaung Dewi Gedeng Permoni.
1: Tubating ngeningan panawati harareser. Halo, ampun ting, ampun ting, ampun. Tubating, tubating.

Neng. Nu mawi akang teh damang, nu mawi agang gudur teh saleresna mamikiran Neng. Wayahna Neng geura pulih di Kajati pulang ka Asa Neng. Urang ngahiji deui jeung akang. Teu aya sanes ieu teh Dewi Pancaningrum teh nya eta layang Jamus Kalimusada. Ieu dileujang lambang kagungan nagara teh dileu. Sagarupa oge urang teh kudu ngahiji antara rakyat yang pamimpin-pamimpin jeung rakyatna. Manunga sahak jeung sakawajiban dina mangsa ngeuyeuk dayeuh olah nagara. Da pamohalan nagara bakal maju upami rakyat yang pamimpinna parantos patukang tongong. Mudah-mudahan dicanak hikmahna yen sagarupa oge tiasa kahontal lamun urang ngahiji hartina sabengkeutan sauyunan sareuneuk saega sabobo sapihanean insyaallah nagara madani mardoti lakahontal. Yang ah sakitu we ti akang saparakan jahapunten dina samudia kelepatan. Sakali dimudah-mudahan kula warga pangresana api baba api aban bapak kades sirna galih sadana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamat anu nonton. Amin. Salamat anu ditonton sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra Gerharja tilu permios sana teu sono. Pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung leuwung deui. Hatur nuhun cak.

0: Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Your day sounds good.

4 Oktober tahun 1931 di Florence, Italia, telah diperingati sebagai Hari Binatang Sedunia oleh ahli ekologi. Pada 4 Oktober diadakan pesta perjamuan Franchise of Assisi, seorang pecinta alam yang peduli binatang dan lingkungan. Perayaan Hari Binatang diperingati para pecinta binatang di seluruh dunia.

Sobat Mutatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.